0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis.
0: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu cakap bagus.
0: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
1: Nalla irike.
0: Nalla irike.
1: Betul.
0: Ini kita biasa dengar Tambi sebut kan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irike.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Is dah boleh buat ayat sendiri.
0: Dah boleh dah boleh. Sekarang. Dia dah jadi semakin hari semakin nalla irike.
1: Nalla irike. Macam tu.
0: Kan, bak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
1: Gulung.
0: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
1: Irike, betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kerikum.

0: Baik, Johor FM Perumata Selatan masih lagi bertemu dengan Jihad dan juga Suzy ketika ini.
1: Baik, saya nak mulakan dululah silakan untuk keadaan cuaca bagi negeri Johor. Di sebelah pagi jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerebu. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Manakala daripada Jabatan Alam Sekitar pula, 27 stesen indeks pencemar udara tidak sihat di Johor, di semua stesen iaitu di Batu Pahat, Keluang, Lakin, Pasir Gudang, Pengerang, Kota Tinggi dan juga Tangkak, di Pahang, Rompin dan juga Indramayu, Kota Kuantan, Negeri Sembilan, Stesen Nilai, Seremban dan juga Port Dickson, Melaka, Bukit Rambai, Alam Gajah dan juga Bandaraya Melaka.
1: Okey, baik, itu dia perkongsian. Dan untuk bacaan, dekat situ dah keluar bacaan je.
0: Belum lagi.
1: Bacaan kebiasaannya dalam pukul 8 lebih macam tu. Kami akan kongsikan bersama dengan anda. Untuk dari segi bacaan, kita harapkan ada sedikit penurunan. Tapi kalau ikutkan bacaan daripada kacamata saya ni, macam belum turun lagi je.
0: Kacamata awak memang tak pernah turun.
1: Saya dia, kacamata saya dia akan meningkat masa pukul 11 lebih macam tu. 11 setengah nak ujung-ujung.
0: Macam tu.
1: Macam tu. Nak cepat dia pergi pejabat.
0: Okey, saya faham, saya faham.
1: Okey.
0: Tapi kalau mengikut di air pollutant index management system ataupun APIM ataupun indeks pencemaran udara punya website, di Lakin 164, di Johor Bahru 177. Di Pasir Gudang 177, di Pengerang 162, Kota Tinggi 166. Ini di di APIM selang.
1: Ya. Dan di Pasir Gudang dia pernah berlaku ada satu ketika sehari, saya fikir yang berlaku sedikit penurunan. Dan setakat ni memang kebiasaannya tinggi. Mungkin juga dekat sana banyak kilang-kilang. Itu antara mungkin salah satu lagi faktor yang menambahkan lagi mungkinlah keadaan jerubu di sana.
0: Saya nak pergi Langkawi sekejap.
1: Langkawi.
0: Sebab dekat saya ni 40, bacaan sangat bagus.
1: Okey, menyesal tak cakap sekarang? Menyesal tak cakap sekarang, lepas tu on air. Sekejap lagi, terimalah senarai yang akan saya bagi pada Jihad. Langkawi macam-macam.
0: Saya tengah nak cari arah. Sabar Suzy, sabar. Arah cerita. Cuma kita nak kongsikan, hari ni tak ada gasak.
1: Okey, baik, hari ni tak ada gasak. Jadi
0: gasak lah awak. Pendengar nak buat apa? Yang penting dengar Johor FM
1: Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada

0: Ya, pagi-pagi ni kelentang-kelentung lah di rumah masing-masing. Yang mana dengan anak-anak dia.
1: Dia kalau waktu persekolahan, mm-hmm. sepatutnya kurang bunyi kelentang-kelentung. Mm-hmm. Ini bila anak ada dekat rumah, mm-hmm. Dia daripada tadi, daripada pukul 7 pagi, mm-hmm. anak buka mata je, sampailah. Habis sekolah, yeah. kerja kelentang-kelentung je.
0: Yeah. Dia kalau waktu cuti persekolahan, dengan PDPR lain tau. Kalau cuti kita tahu anak-anak tak ada kerja sekolah. Mm. Kalau ada pun sikit tak banyak. Ini setiap masa tu ada mata pelajaran. Jadi dia punya kelentang-kelentung tu lagi bertambah-tambah.
1: Ujung-ujung dia bukan kelentang-kelentung kat dapur. Mm-hmm. Ada kelentang-kelentung dekat ruang tamu. Marah. Itu pun tak tahu.
0: Tapi sebenarnya kan, Sezi Ijah nak kongsikan inilah sebenarnya detik. Kita bersama dengan anak kita yang patut kita kenang. Saya kongsikan daripada Public Health Malaysia. Ini luahan seorang bapa yang katanya, saya tidak sempat mengajar anak mengucap kerana dia sudah meninggal dunia. Ini berlaku di Kampung Tasik Berangan Repek di Pasir Mas, Kelantan. Seorang pelajar tingkatan 2, Muhammad Ziyad Zikri Abdul Hadi, yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang selepas memancing bersama sepupu dan dua rakannya di Bendang. Menurut sepupunya, 12 tahun mereka mengambil keputusan untuk pulang apabila hujan semakin lebat. Namun ketika sampai ke tempat motosikal letakkan, petir tiba-tiba menyambar. Keempat-empat mereka rebah. Sepupu yang tersedar melihat Ziyad terbaring tidak bergerak dan segera pulang untuk mendapatkan bantuan keluarga. Itulah.
1: Okeylah. Sebelum ni pun Jihad ada buat perkongsian jugalah. Menyatakan bahawasanya selain daripada kita sedia maklum, kawasan yang mudah disambar petir adalah kawasan
0: Lapang.
1: Okey, satu fakta yang pernah Jihad kongsikan bersama adalah mereka yang disambar petir peratusannya lebih paling tinggi adalah lelaki.
0: Betul. Mm-mm. Baik, jika terdengar kuruh atau melihat kilat, hentikan aktiviti luar serta-merta. Mm-hmm. Jangan tunggu hujan menjadi lebat. Kawasan Bendang, padang terbuka dan tempat memancing bukan lokasi selamat ketika ribut petir. Dapatkan perlindungan dalam bangunan tertutup atau kenderaan berbumbung keras, bukan di bawah pokok atau pondok terbuka.
1: Dia petir ni sebenarnya lebih kurang macam aliran elektrik juga sebenarnya. Kalau misalnya ianya mengenai air, dan kita akan sebenarnya nampak kepulan asap dekat air tersebut. Jadi memang sangat tak sesuai lah untuk anda berada di kawasan-kawasan yang telah pun Jihan nyatakan tadi. Okay? Apa-apa pun jaga diri, jaga keselamatan anak-anak anda.
0: Ya, sekarang ni jerebu. Satu memang elakkan, kalau boleh jangan berada di luar. Cuma kalau ikutkan bacaan APIMS, kalau di Pasir Mas Kelantan, di Kota Baru, di Kedah tu memang bacaan okey. Memang di sana mereka tiada masalah jerebu. Cuma kalau kita di sini dengan hujannya, dengan jerebunya, tolong jaga kesihatan ni.
1: Ya. Baik, nanti kita dapatkan untuk bacaan indeks pencemaran udara yang terkini bagi negeri Johor. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika.
0: Kita ada Annie Zaki dan juga ada Govinda masing-masing Johor FM
1: Permata Selatan.

0: Dan lagi ke sekarang ni, zaman sekarang ni, zaman orang yang bila dia nak berkawan tu, dia tengok harta benda.
1: Ada. Kalau tidak, takkanlah macam-macam cerita keluar menerusi drama. Semua kadang ada je drama-drama berasaskan daripada kisah benar. Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda. Indeks pencemaran udara dah keluar dapur ni. Dan lokasi untuk negeri Johor hanya Segamat sahaja yang berstatus sederhana. Yang lain semua tidak sihat. Iaitu Segamat 92, bacaan IPU-nya. Batu Pahat 154, tidak sihat. Keluang 152, Lakin 165. Pasir Gudang 177, Pengerang 162, Kota Tinggi 166 dan Tangkak 151.
0: Ya, itu adalah bacaan IPU terkini. Ini insyaAllah kita akan kongsikan maklumat sahih je lah kepada anda semua.
1: Baik, untuk Aura Permata untuk hari ini ada beberapa segmen tajaan. InsyaAllah bakal bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya nanti dan juga untuk jam yang terakhir, tak salah saya. Betul, eh?
0: Betul.
1: Dan insyaAllah akan disiarkan pastinya melalui live Facebook bersama dengan tetamu.
0: Ya, live Facebook bersama dengan tetamu. Kita nak kongsikan Suzy.
1: Ya.
0: Antara pekerjaan di rumah lah kan, bila cuti tu, apa pekerjaan yang Suzy rahsia Allah
1: tak suka nak buat?
0: Tak suka nak buat.
1: Lipat baju.
0: Lipat baju, eh? Baik, ini menurut public kajian oleh Public Health Malaysia. Menurutnya, bukan malas tak lipat kain, tapi mental dah penat sebelum bermula. Kadang-kadang wanita di rumah ni bukan malas, mereka penat kerana mental load memikirkan kerja rumah, anak, makan minum dan urusan harian. Bila otak sudah letih, tugasan kecil pun rasa berat.
1: Tengok,
0: bagus kan dia. Saya sukalah. Maksudnya dia memahami wanita ni.
1: Saya mengharapkan untuk mesin lipat baju tu harga dia turun.
0: Oh iya ke, baik.
1: Dan saya harapkan adalah kilang yang akan membuat mesin lipat baju tu dengan banyaklah, jadi dapat membekalkan mesin tersebut bukan sahaja di luar negara, di seluruh negara lah sebenarnya. Okay, di khususnya di Malaysia. Dan ianya mampu dimiliki oleh siapa-siapa pun golongan.
0: Amin.
1: Saya yang untuk yang cuci pinggan tu, untuk kering apa semua tu, saya tak ada masalah. Untuk cuci pinggan bagilah banyak macam mana pun.
0: Tapi
1: untuk lipat baju, lagi pula nanti saya akan letak telefon dekat tepi tu. Jadi baju tak ke mana, saya layan. Baik, saya layan drama.
0: Dia tengah lipat baju tu, bunyi WhatsApp satu masuk cukup lah. Ini WhatsApp cukup. Dia dah pernah tengok WhatsApp tu. Dia scroll WhatsApp tu. Oh ni. Lepas tu, tangan dia cepat je tolak-tolak ke atas.
1: Tapi kebiasaannya bila saya lipat baju, saya lebih suka tengok drama AI. Drama AI. Jadi memang saya akan lain drama AI. Jadi kita nak hilangkan tekanan kita yang sedang melipat baju.
0: Kalau saya suka dengar lagu. Buka lagu kuat-kuat, saya akan menyanyi sambil melipat baju lah.
1: Oh, kalau saya jiran awak, saya pula yang stres.
0: Baik-baik. Sebenarnya dia bagi cara untuk bantu kurangkan beban. Yang pertama, mulakan sedikit demi sedikit, bahagikan tugas di rumah dan rehat tanpa rasa bersalah. Nak rehat, alamak, anak aku boleh makan, alamak, tolong.
1: Tanpa rasa bersalah,
0: anak anda tu kalau makan lewat sejam, badan dia tak akan kurus.
1: Cubalah buat. Cuba balik ni buat.
0: Jangan. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jarafan Permata Selatan, Suzy. Yeah. Sekarang ni kan tengah jerebu.
1: Mahal, betul?
0: Betul kan? Dah masih jerebu, musim jerebu pun masih nak merokok.
1: Apa ceritanya tu, ya?
0: Baik, musim jerebu ni masih ada yang merokok di tempat awam. Udara dah sedia tercemar, masih nak tambah asap sendiri bagi orang sekeliling hidup sekali. Okey, baik. Cara mudah, buka My Sejahtera dan pilih My Lapor, tekan laporkan di sini. Pilih kategori pelanggaran, lengkapkan aduan mengikut arahan.
1: Okay.
0: Nampak, ini sebenarnya peringatan untuk mereka yang masih nak merisikokan diri ketika musim jerebu. Dah tahu jerebu masih lagi nak isap rokok, kenapa?
1: Dan dalam masa yang sama juga, dah tahu jerebu, tak payahlah buat pembakaran terbuka. Sebab ini lagi mengundang, menambah lagi risiko. Kita susah nak bernafas bila dah ada asap yang lebih dekat luar rumah kita. Lagilah payah kita nak bernafas.
0: Betul. Jadi jangan kita nak merisikokan diri kita sendiri, orang di sekeliling kita, dan juga mereka yang tidak ada kena-mengena. Tak pasal-pasal jiran sebelah tu elok buang sampah di tempat sepatutnya, eh yang dia ni nak buang sampah, nak bakar pula.
1: Baik,
0: tolonglah.
1: Jadi ikut saranan. Benda ni semua sebenarnya untuk kepentingan kita bersama, bukan anda sahaja. Okay, kita faham nak bila melibatkan pembakaran, anda rasanya memang rasa macam sakit mata, semak, tengok badan sampah. Tak apa, longgokkan tempat sahaja dahulu. Ataupun satu lagi cara, kalau misalnya untuk daun-daun kering tersebut, gali timbus segala daun-daun kering tu ke dalam tanah. Tapi yang plastik bukan,
0: yang plastik jangan, dan juga peringatan untuk anda, kita tahu sekarang ni musim jerebu, tiba-tiba hujan turun.
1: Okey,
0: janganlah kita kalut nak pergi main air hujan tu. Kerana air hujan itu mengandungi kadar asid yang tinggi dan juga kadar pencemaran yang tinggi. Jadi tolong, sebab apa, dia boleh mengakibatkan kulit muka anda gatal-gatal sebab kadar pH asid dia sangat tinggi.
1: Ini mereka yang ada eczema lagilah teruk. Jadi elakkan naik.
0: Janganlah.
1: Ceritanya jerebu tak ada, belum ada lagi cerita baik.
0: Belum ada lagi. Kalau jerebu tu, kena jerebu, kulit muka licin,
1: tak ada.
0: Itu tak ada. Tolong janganlah nak pergi main basikal lah.
1: Dia kalau betul lah untuk mencantikan kulit jerebu ni, saya dah keluar dah sekarang sebab Gisha je ke panel. Saya nak jemur kat depan.
0: Dia kata, Suzy, saya dulu ni kita memang pasang lagu je,
1: MTH je.
0: Jangan cari, saya rasa penuh orang tepi jalan.
1: Betul. Jadi elakkan benda demikian. 9:30 pagi nanti kita ada segmen tajaan tau. InsyaAllah tetamu kita akan bersama dengan anda. Dan anda boleh tonton pastinya melalui live Facebook.
0: Segmen tajaan daripada Suruhanjaya Tenaga, terus dengarkan
1: Johor FM Permata Selatan.

0: Sudah aku tahu, sudah tahu jerebu. Kenapa masih memilih risiko untuk berada di luar rumah? Ha, kena duduk dalam rumah. Tapi bila duduk dalam rumah, penggunaan tenaga meningkat pula. Ah, ha, nampak dia punya kona tu. Kita dalam rancangan tajam bersama dengan Suruhanjaya Tenaga. Bersama dengan pengarah kawasan pejabat kawasan negeri Johor, Suruhanjaya Tenaga, Insinyur Muhammad Kasim Kaswi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Sihat eh?
1: Alhamdulillah. Ha,
0: jadi, kita sering dengar jadilah bijak tenaga ataupun jom bijak tenaga.
1: Yeah.
0: Apa sebenarnya dimaksudkan dengan tagline ini dan bagaimana ia diterjemahkan melalui kempen yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga? Lagi-lagi dengan saranan oleh Kementerian Kesihatan untuk orang ramai tidak melakukan aktiviti di luar rumah.
1: Baik, okay. Terima kasih DJ. Terima kasih di atas jemputan kami ke sinilah. Mm-hmm. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan jadilah bijak tenaga? Okey, jadilah bijak tenaga merupakan satu mesej yang mudah di mana kita semua boleh memainkan peranan untuk menggunakan tenaga dengan lebih cekap, berhemah dan tidak membazir. Okey, bermula daripada perkara kecil di rumah. Melalui tagline ini, ST ataupun Suruhanjaya Tenaga melaksanakan pelbagai usaha dan kempen untuk kita meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai kecekapan tenaga, termasuk menganjurkan karnival bijak tenaga yang kita adakan di Ipoh baru-baru ini. Uh-huh. Dan juga pertandingan Wira Bijak Tenaga yang baru-baru ini juga. Ini memberikan tip-tip mudah tentang cara penggunaan peralatan elektrik dengan lebih cekap serta membuat pilihan yang lebih bijak ketika membeli peralatan elektrik. Jadi, jadilah bijak tenaga bukan sekadar tagline, tetapi ini juga satu amalan yang kita wajar jadikan sebahagian daripada rutin harian kita semua. Dan untuk segmen hari ini, kita akan kongsikan beberapa tip-tip mudah kepada pendengar-pendengar di luar sana untuk menjadi lebih bijak ketika kita menggunakan tenaga di dalam rumah, especially ketika sekarang ni dalam keadaan jerebu kan.
0: Ya.
1: Okey, khususnya ketika cuaca panas. Ha, ini berjerebu. Uh-huh. Okey, termasuk cara menggunakan penyaman udara ataupun aircon dengan lebih cekap dan mengenal pasti energy guzzlers ataupun raksasa tenaga di rumah kita semua.
0: Wow, pertama kali saya dengar perkataan raksasa tenaga ni.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, ada raksasa tenaga rupanya.
1: Sebab tu kena ada atroman.
0: Baik, kita sekarang sedang melalui keadaan cuaca yang panas.
1: Yeah,
0: dalam keadaan seperti ini, panas dan jerebu.
1: Ya. Yeah.
0: Adakah penggunaan tenaga di rumah boleh meningkat walaupun kita merasakan corak penggunaan kita sama, saya pakai sama je, itulah elektrik saya.
1: Okay.
0: Itulah kenapa dia masih meningkat.
1: Okay, silakan. Okey, okey. Memang akan berlaku peningkatan, ya. Apabila cuaca di luar semakin panas, rumah kita juga akan menerima lebih banyak haba. Okey, daripada persekitaran melalui dinding, tingkap dan juga ruang-ruang sekeliling di rumah kita lah. Jadi walaupun kita menggunakan penyaman udara dengan tempoh yang sama seperti biasa, penyaman udara mungkin perlu bekerja lebih. Maksudnya bekerja lebih keras untuk mencapai dan mengekalkan suhu bilik yang kita tetapkan. Ini ibarat kita berjalan di jalan yang rata berbanding kita mendaki. Okey, jaraknya mungkin sama tetapi tenaga yang diperlukan ketika mendaki adalah lebih tinggi.
0: Okey.
1: Begitu juga dengan penyaman udara. Apabila suhu di luar sangat tinggi, ia memerlukan lebih banyak usaha serta perlu bekerja lebih keras untuk mengeluarkan haba dan menyejukkan ruang. Sebab itu, ketika cuaca panas seperti sekarang, cara kita menggunakan penyaman udara menjadi sangat penting.
0: Ya. Pakar iklim Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tanggang juga ada menyebut tentang fenomena Super El Nino di mana negara menghadapi musim panas yang lebih berat dari November hingga April. Hmm. Apakah kaitan musim panas ini dengan penggunaan penyaman udara di rumah, Cik Kasim?
1: Okey, baik. Apabila suhu luar sangat tinggi, contohnya boleh mencecah 37 hingga 40 darjah Celsius, penyaman udara di rumah kita perlu bekerja, tak semestinya di rumah lah, di pejabat juga, perlu bekerja dengan lebih baik. So, minta maaf, bekerja dengan lebih, okay, bekerja dengan lebih untuk mengekalkan suhu bilik yang kita tetapkan. Sebab itu, walaupun kita rasa jumlah penggunaan penyaman udara sama seperti bulan-bulan sebelumnya, penggunaan tenaga masih boleh meningkat kerana penyaman udara perlu bekerja lebih keras untuk mencapai dan mengekalkan suhu tersebut. Mudahnya, bila cuaca di luar semakin panas, beban kerja penyaman udara juga akan meningkat. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita bukan saja perlu melihat kepada berapa lama kita menggunakan penyaman udara tersebut, tetapi juga bagaimana kita menetapkan, dan menetapkan ni maksudnya menetapkan suhu lah dan menggunakannya.
0: Ya, baik. Kita berhenti seketika. Saya nak cari Abang Jamal.
1: Abang Jamal
0: nak
1: dulu.
0: Nak bayar kabel elektrik. Terus dengarkan Cora FM. Abang Permata.

0: Encik Kasim dah kenal dah. Siapa Abang Jamal tu?
1: Dah, dah kenal
0: dah. Dah kenal dah,
1: Baik, bukan Abang Kasim ke?
0: Baik, bersama dengan pengarah kawasan, Pejabat Kawasan Negeri Johor, yang sini Muhammad Kasim Kaswi, di bawah Suruhanjaya Tenaga, rancangan tajam 15 minit. Baik, apakah tetapan suhu yang sesuai untuk penyaman udara, khususnya cuaca panas dan berjerebu ketika ini?
1: Okey, baik. Secara amnya, suhu sekitar 24 hingga 26 darjah Celsius biasanya sudah memberikan tahap kesihatan yang baiklah. Tetapi kita ketika cuaca yang sangat panas ni, pengguna boleh cuba untuk menetapkan suhu lebih tinggi sedikit. Contohnya 25 sehingga ke 27 darjah Celsius, bergantung kepada tahap keselesaan masing-masing lah penggunaan di dalam rumah. Dengan menetapkan suhu yang lebih tinggi sedikit, penyaman udara tidaklah perlu bekerja lebih keras dan juga terlalu lama untuk cuba mencapai suhu yang terlalu rendah. Misal kata 18 darjah Celsius lah. Selain tetapan suhu, kita juga perlu memastikan penapisan penyaman udara dibersihkan secara berkala dan penyelenggaran dilakukan supaya boleh beroperasi dengan baik. Kami di Suruhanjaya Tenaga menyarankan agar penapis dibersihkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Penapis ataupun filter aircon tu lah. Bagi penyaman udara baru, pengguna dinasihatkan agar menyemak label kecekapan tenaga dan pilih model 4 atau 5 bintang untuk penggunaan yang lebih cekap. Okay? Jadi untuk cuaca panas ini, kita boleh ingat mudah saja. Tetapkan suhu yang selesa, pastikan aircon bersih dan gunakan apabila diperlukan sahaja. Ketika musim hujan tak perlulah guna aircon kan, sebab dah sejuk.
0: Baik, Cik Kasim nak tanya, selain penyaman udara tadi, dia menyebut tentang energy guzzler ya, ataupun raksasa tenaga yang ada di rumah saya. Ini saya nak cari Ultraman dah balik ni. Baik, silakan.
1: Atrome pencen dah. Okey, antara yang paling utama ialah penyaman udara. Ya, bergantung kepada jumlah unit dan kapasiti yang digunakan. Penyaman udara boleh menyumbang sekitar 40% atau 40% daripada penggunaan elektrik di rumah. Okey. Selain itu, kita juga perlu beri perhatian kepada peralatan yang beroperasi untuk tempoh yang panjang. Okey, seperti peti sejuk dan peti sejuk beku, freezer, penapis air panas dan juga yang penapis air sejuk seperti kuih, kukur apa semua tu lah. Mesin basuh dan penggaring pakaian ataupun washing machine dan peralatan yang dibiarkan dalam mode siap sedia atau standby mode. Especially macam TV, radio kan. Bila kita tutup macam tu saja. Contohnya peti sejuk beroperasi sepanjang hari. Jadi elakkan membuka pintunya terlalu lama. Kadang anak-anak kita ni buka peti sejuk nak cari, tak dibuka-buka-buka-buka. Dekat 5-10 minit baru tutup. Batu barulah tutup kan. Tak bolehlah macam tu. Kerana bila kita buka terlalu lama, udara sejuk akan keluar dan ianya perlu bekerja semula untuk mengembalikan suhu sejuk. Selain itu, uji juga getah tepi sejuk tu. Peti sejuk tu kan ada getah warna hitam tepi pintu tu kan. Kita tengok. Cara yang paling mudah, kita masukkan sekeping kertas pada pintu peti sejuk tu dan tutup. Jika mudah ditarik, maksudnya getah peti sejuk tu dah longgar dan perlu diganti. Untuk mesin basuh pula, gunakan muatan yang sesuai untuk kapasiti mesin supaya kita tak perlu menjalankan terlalu banyak kitaran. Contoh, kalau mesin basuh tu 7 kilo, janganlah letak baju sampai 10 kilo. Contohnya macam tu lah. Okay, kalau 7 kilo, kurangkanlah 6 atau 5 kilo.
0: Baik.
1: Tak perlu gunakan air yang panas untuk cuci.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang kita tidak sedar bahawa peralatan yang digunakan sedikit demi sedikit atau dibiarkan beroperasi sepanjang hari akhirnya menyumbang kepada penggunaan yang lebih tinggi.
0: Baik. Okay. Ada satu perbandingan menarik bahawa satu unit penyaman udara 1 HP boleh menggunakan tenaga hampir sama dengan 10 kipas.
1: Okay.
0: Boleh terangkan dan apakah peralatan lain yang perlu kita berikan perhatian di rumah kita?
1: Okey, sebagai gambaran mudah, penyaman udara ni, contoh kita ambil 1 horsepower ataupun 1 kuasa kuda. Lazimnya boleh menggunakan sekitar 700 watt. Okey. Manakala sebuah kipas secara purata sehingga sekitar 60 hingga 70 watt sahaja, bergantung pada jenis dan model. Sebab itu, secara kasar, penggunaan kuasa satu unit penyaman udara 1 horsepower boleh menghampiri penggunaan 10 buah kipas. Okey. 6 kali 10 lebih kurang 600. 7 kali 10, 700 watt. Jadi 10 kipas lebih kurang 1 horsepower. Satu ekor lah.
0: Faham.
1: Okey. Tetapi mesej kita bukanlah semua orang perlu ganti aircon tu pada kipas. Tak adalah kan. Cuma kita apa perbandingan. Sebaliknya kita mahu pengguna faham bahawa penyamam udara ialah peralatan berkuasa tinggi.
0: Okay.
1: Jadi kita perlu menggunakan dengan lebih bijak lah. Okay? Pada masa yang sama, jangan lupa peralatan yang nampak seperti sudah ditutup tetapi masih dalam standby mode. Setengah peralatan masih boleh gunakan, boleh menggunakan apa, boleh konsum menggunakan elektrik. Walaupun contoh TV ataupun komputer pun sebab kita dah tutup kan. Tapi kita just tutup switch on off tu je. Dekat soket kita tak tutup. Masih, sepatutnya kita tutup soket tu, kita cabut dulu.
0: Maksudnya masih elektrik itu berjalan.
1: Ya.
0: Okay. Dan akhir sekali, kalau pendengar mahu mula amalkan kecekapan tenaga di rumah hari ini, apakah tips paling mudah daripada suruhanjaya tenaga Cik Kasim? Ya, soalan terakhir kita, soalan nombor 7 kita. Ni. Okey, silakan Cik Kasim.
1: Okey, sebenarnya kita boleh mulakan dengan beberapa perkara yang sangat mudah. Okey, pertama, gunakan penyamam udara secara optimum dan tetapkan suhu pada tahap yang selesa, itu sekitar macam saya sebutkan tadi lah 24 hingga 26 darjah Celsius atau lebih tinggi sedikitlah ketika cuaca panas. Kedua, bersihkan penapis penyamam udara secara berkala. Ketiga, tutup lampu, kipas dan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Keempat, manfaatkan cahaya semula jadi pada waktu siang dan gunakan lampu LED yang lebih cekap dan lebih cekap tenaga lah. Kelima, jangan biarkan pintu sejuk terbuka terlalu lama dan gunakan mesin basuh dengan muatan yang sesuai. Dan apabila membeli peralatan elektrik baru, semak label kecekapan tenaga dan pilih peralatan yang lebih cekap tenaga. ST turut menggalakkan pengguna membeli peralatan yang penarafannya kepada 4 atau 5 bintang. Okay? Yeah. Paling penting, jadikan kecekapan tenaga sebagai tabiat harian. Tip-tip ini juga banyak kita kongsikan di laman sosial media ST seperti yang dipaparkan. Seperti poster Sokmed ST lah eh. Cuaca panas mungkin kita tidak boleh kawal.
0: Betul.
1: Tetapi cara kita menggunakan tenaga berada di dalam tangan kita.
0: Ya.
1: Yeah. Jadinya, akhir kata daripada saya, Suruhanjaya Tenaga, jom bijak tenaga, gunakan tenaga dengan cekap, selamat dan berhemah.
0: Yeah.
1: Itu pesanan daripada Suruhanjaya Tenaga ataupun dikenali sebagai Energy Commission lah.
0: Paling penting sekali lah. Itu dia, terima kasih Setir Muhammad Kasim Kaswi, pengarah kawasan pejabat kawasan Negeri Johor, Suruhanjaya Tenaga.
1: Sama-sama.
0: Saya nak cari raksasa tenaga kat rumah saya.
1: Boleh, nanti hello saya boleh carikan.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terus dengarkan Jer FM.

0: Ya, Jor FM Permata Selatan.
1: Ha. Ya. Ha, rela aku pujuk.
0: Ha, kita menghampiri pukul 10 pagi.
1: Ya, 10 nanti. 10 pagi nanti kita akan beri laluan untuk dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita ada muzik tanpa hentilah 70, 80, 90-an.
0: Apa lagi kita dengarkan?
1: Johor FM.
0: Jangan main kat luar.
1: Tak nak.
0: Tak nak.
1: Ha, kalau kecuali kalau boleh cantik.
0: Kalau boleh putih, cantik kita keluar.
1: Kita main keluar.
0: Terus dengarkan.
1: Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Teromasa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, telatah, gaya, ragam, perbuatan, gerak-geri, tingkah laku atau perangai. Ayat contoh, kami tidak tahan lagi melihat teromasa seorang wanita tua yang menengking petugas di kaunter itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

larutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
0: Johor.

Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober pukul 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura? Siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober pukul 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober pukul 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

0: Ya, sekarang ni saya amat merindukan Nusantara, kehijauan, alam, flora, fauna, udara yang segar. Rasa bila kita sedut tu macam
1: tak ada halangan kan?
0: Betul, rasa macam
1: dan kita tak nampak hijau betul-betul. Dia nampak macam mungkin hijau dah campur dengan warna kelabu. Dia jadi macam warna coklat.
0: Dia macam lagi tengok satu kepingan gambar lama.
1: Ataupun mungkin kita juga boleh katakan apabila kita menggunakan telefon lama, jadi kan sekarang telefon sekarang ni
0: dah canggih
1: dah terletak filter bagai-bagai kan,
0: telefon Suzy warna semua
1: warna
0: canggih,
1: warna dengan
0: maknap. Memang canggih telefon orang.
1: Sekejap aja dia buat kita punya gambar. Okey, apa ni, handphone lama macam itulah. Satu lagi saya rindu juga warna matahari. Walaupun
0: langit
1: sebenarnya
0: biru.
1: Walaupun sebenarnya kita tidaklah mengharapkan matahari itu memancar memancar sangat-sangat menyebabkan panas, tapi macam ni pun keadaan memang panas.
0: Yalah, itu sebenarnya bila ada mencari, bila ada tak nak tengok.
1: Betul. Sama juga dengan orang.
0: Bila tak ada kita mencari.
1: Cuba kalau kita pergi satu tempat kan, ataupun mungkinlah jihad datang dekat rancangan. Nurul ada? Yang kita ni tercongok, cubalah tanya. Mula tanya, sihat Zee? Dah makan belum? Ni ada makanan apa? Kan kita macam rasa bila Nurul tak nampak pun Nurul. Kan macam tu. Ni tu tanya, Nurul ada? Yang ni kita kat sini dia tak nak pula tanya. Contoh. Kita tak boleh lah petik nama orang lain.
0: Lagi satu ni contoh. Sedap mi bandung buat hari tu buku puasa. Dia tak rasa nasib baik. Ada cik gas buat mi bandung. Sedap mi bandung cik gas.
1: Macam kita lah. Okay lah, takpelah.
0: Dia punya kona. Dia tu kita kena kona bagi masuk balik kotak dia.
1: Ya, pastinya 11:30 nanti kita ada tajaan.
0: Apa cerita Pegasus ada nak apa, dia nak mendengar suara-suara mereka yang bekerja rentas sempadan. Untuk makluman Suzy, sempadan antara Johor, Malaysia dan Singapura merupakan sempadan paling sibuk di dunia.
1: Dan satu lagi, kita sedia maklum khususnya mereka yang bekerja di Singapura, kebanyakan daripada diorang ni menggunakan menggunakan motor untuk pengangkutan mereka. Ada je kadang-kadang berlaku perkara yang tidak diingini ketika dalam perjalanan ataupun ketika mereka melakukan tugasan di sana.
0: Betul. Jadi kita harapkan agar niat Pekesto ini untuk membawa suara mereka berhasil dan mereka akan mendapat manfaatnya.
1: Dan bila sebut berkenaan dengan itu kan, pastinya jugalah kita harapkan mereka yang ada perancangan mungkin akan datang, sebab kenderaan dah pun dah makin canggih, untuk ke Singapura tidak melalui kesesakan yang melampau kan. Mana tahu
0: Suzy bawa saya pergi Singapura jalan-jalan.
1: Boleh, tak ada masalah. Mana tahu pagi ni saya konti, malam saya bekerja dekat Singapura.
0: Punyalah
1: Boleh. Contoh
0: macam tu kan, kita ya kan jelah baik. InsyaAllah kita tahu benda tu akan menjadi kenyataan. Ataupun dia macam cerita Doraemon kan, kita semua harapkan pintu Doraemon.
1: Baiklah
0: Suzy. Kita dengarkan Ayati Tashrid juga, Khazanah dari Malaya. Saya nak pilih lagu yang hijau-hijau je. Saya rindu kehijauan.
1: Baiklah, dengar Your FM Permata Selatan.
0: Orang Permata.

0: 11.30 minit pagi seperti yang dijanjikan, seperti yang diwar-warkan, kita akan bersama dalam segmen tajaan 30 minit bersama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Di bilik siaran, Encik Tong Sin Chuan, Pengarah Pejabat Perkeso Negeri Johor Dah pun bersama dengan kita. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Lebih mesra dipanggil Encik Tong ataupun mungkin ada nama biasa Cina.

0: dia ada depan tu ada nama Inggeris kan?
1: Encik Tong saja.
0: Okey. Sihat Encik Tong eh?
1: Sihat.
0: Ya, yeah. Dah berapa lama di Perkeso? Berkhidmat di Perkeso?
1: Oh, dah 34 tahun dah.
0: 34 tahun yeah. Terus di Johor ke?
1: Tak adalah beberapa tempat dah. Mm-hmm. Negeri Sembilan, Selangor semua lah.
0: Okey. Yeah. Dan antara Negeri Sembilan, Selangor, Johor, yang mana yang rasanya macam lain? Dia rasanya lagi sibuk ataupun mungkin kita boleh katakan lagi mencabar?
1: Sebenarnya kalau pejabat Perkeso ni, kalau yang besar-besar itu macam pejabat Perkeso Selangor dan juga pejabat Perkeso Johor, Kuala Lumpur, itu yang lebih mencabar sebab dia adalah pejabat yang sangat besar.
0: Bukan sebab macam contoh di Johor ada melibatkan pekerja yang bekerja di Singapura. Dia lebih kepada pejabat tu besar lah, mungkin mencabar.
1: Tak ada. Kalau katakan melibatkan pekerja warga negara Malaysia kerja di luar negara, dia tekan sempadan saja. Contohnya Johor dan juga Kedah, mungkin Sabah, Sarawak.
0: Okey, baik. Baik, kehadiran Encik Tong ke sini sebenarnya memberi fokus berkenaan dengan program yang bakal berlangsung ya, untuk promosi program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura pada 18 Oktober 2026 di Hotel Renaissance Johor Bahru, dan nak dekat dah tarikhnya. Mungkin Cik Tong boleh jelaskan kenapa Perkeso mengadakan program ini?
1: Okey, untuk makluman DJ dan juga para pendengar, setiap hari dianggarkan lebih kurang 480,000 rakyat Malaysia yang merentas tambak dan juga second link untuk pergi kerja di Singapura. Dan kebanyakannya dari Johor. Tapi ramai tak sedar bila mereka keluar dari kawasan kerja di Singapura, perlindungan insurans kerja di sana iaitu Atta Pembasang Kejayaan Pekerjaan iaitu WIKA Singapura, dia tak lagi terpakai. Dan dia menurut laporan seperti daripada itu apa Singapore Accident Health Center kan, melaporkan setiap minggu ada satu kematian melibatkan komuter yang perjalanan pergi balik Singapura tu. Dan kalau kita kira sedemikian, dia setahun 52 orang yang akan nyawa terkubang, no? Dan ini bukan statistik saja, sebab ini adalah mereka yang jadi bapa, ibu ataupun anak pergi ke seberang untuk mencari rezeki dan menjadi anak menjadi tulang belakang keluarga. So itu, sebab itulah Perkeso sedang mencadangkan satu skim perlindungan khusus untuk golongan ini.
0: Okey, anda kata sekarang ni mana-mana orang pun khususnya di Johor sendirilah ramai yang dah mempunyai insurans sendiri. Okey, adakah kita ni macam contoh saya dah ada insurans sendiri, masih terdedah ke ni Encik Tong?
1: Ini realiti yang ramai tak perasan. Kalau anda beli insurans di Malaysia tapi kemalangan jadi di Singapura, biasanya anda tak boleh tuntut. Kalau beli di Singapura, kemalangan di Malaysia pun sama. Yang paling teruk, kalau kemalangan berlaku di atas tambak, tambak Johor,
0: saya,
1: yang menjadi macam tiada tuan punya. So, siapa nak tanggung? So, jurang inilah yang Perkeso sedang cuba selesaikan. Dan kami perlukan input rakyat sebelum cadangan ini dibawa untuk kelulusan.
0: Dia tak ada insurans yang macam antarabangsa ke? Kebanyakannya lebih pada melindung berada di dalam negara sendiri. Baik, apa sebenarnya skim Perkeso yang dicadangkan ini dan apa yang bakal dilindungi?
1: Okey, cadangan skim lindung kendiri direka khusus untuk pekerja rentas sempadan ketiga ini, khususnya untuk Malaysia Singapura. Ia dirangka untuk melindungi kemalangan berkaitan kerja masa pergi balik kerja ataupun perjalanan antara Malaysia dan Singapura. Tapi penting untuk saya jelaskan yang skim ini belum lagi dilaksanakan. Ia kini sedang melalui proses kelulusan di peringkat Jemaah Menteri dan akan dibawa ke Parlimen Sebab itulah kami turun padang bertujuan untuk dengar suara pekerja dahulu. Okay. Supaya cadangan yang dibawa benar-benar menepati keperluan sebenar di lapangan.
0: Okey. Baik Cik Tong, kita berhenti rehat seketika Cik Tong. Lagu ini saya tunjukkan khas untuk Cik Tong.
1: Boleh, terima kasih.
0: Okay. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini bersama dengan Cik Tong Sin Chuang, pengarah pejabat Perkeso Negeri Johor, bercerita berkenaan dengan promosi program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura yang bakal berlangsung 18 Oktober 2026 di Hotel Renaissance Johor Bahru. Saja saya nak ulang banyak kali supaya ianya lekat dekat minda rakan-rakan pendengar kita, dan dalam masa yang sama mereka dicatat dan rebut peluang ini, Cik Tong.
1: Betul.
0: Okey, kalau skim ni menjadi, agak-agaknya berapa kos untuk skim ini?
1: Ya, dalam perbincangan awal kami dengan pihak kepentingan, kadar yang dicadangkan serendah RM12 sebulan. Jauh lebih murah berbanding dengan insurans swasta yang boleh cecah RM200 sebulan untuk perlindungan yang standing.
0: Okay.
1: Dan suatu cadangan juga merangkumi beberapa peringkat plan ikut pendapatan, supaya semua lapisan pekerja mampu menyertainya.
0: Dan adakah semua orang layak untuk memiliki skim ini?
1: Untuk skim ini, kita cadangan asasnya meliputi warga negara Malaysia dan juga permanent resident atau PR yang bekerja di Singapura. Tapi butiran kelayakan masih dalam perbincangan. Inilah sebabnya suara anda penting sekarang, supaya selepas skim ini diluluskan, tapi sebelum ia dibentangkan ke parlimen.
0: Ada had umur tak? Biasa sebab kalau insurans ni bila dah mungkin agak berusia sedikit, ada limit dan tidak dibenarkan, memandangkan mungkin faktor-faktor kesihatan yang mungkin akan merugikan pihak insurans. Kalau di Perkeso sendiri bagaimana?
1: Dia tengok kepada skim yang mana satu. No, kalau katakan di bawah skim lindung kendiri itu, dia tak ada hal umur. Tapi kalau dia di bawah skim kebencana kerja atau skim keilatan itu, dia ada hal umur dia lah sampai 60 tahun.
0: Okay.
1: So bergantung kepada skim yang mana satu.
0: Okay, jadi tetap juga nak tahu, kenapa perlu saya datang untuk program pada 18 Oktober ni?
1: Sebab ini peluang anda untuk didengari sebelum keputusan dibuat, bukan selepas. Perkeso akan mengadakan program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura pada 18 Oktober 2026, iaitu hari Ahad inilah, jam 8.30 pagi hingga 1 tengah hari, di Hotel Renaissance Johor Bahru. Dan program ini percuma dan terbuka, dan kami jangkakan lebih 700 pekerja akan hadir bersama. Dan akan ada taklimat penuh berkenaan cadangan skim ini, sesi soal jawab terbuka dan sesi khas suara anda langkah seterusnya, di mana pandangan dan sokongan anda akan terus membentuk cadangan yang dibawa ke peringkat kabinet dan parlimen. Kalau anda nak masa depan yang lebih selamat untuk pekerja rentas sepadan, suara anda perlu didengari sekarang. So datanglah 18 Oktober ini, jadikan suara anda sebahagian daripada skim ini sebelum ia dibentuk.
0: Okey, untuk mendaftar untuk menyertai program ini, ada perlu apa-apa syarat, apa yang perlu dibawa, ataupun boleh je terus walk in, ataupun perlu isi beberapa borang untuk masuk program ini?
1: Kita di poster-poster kita, kalau DJ Susi ada tengok, dia mudah saja, iaitu kalau nak sertai program ini, scan QR code dia untuk sertai program ini. Dan di situ ada beberapa soalan-soalan lah yang kita tanya, survey lah.
0: Jadi kalau untuk walk-in boleh tak, Cik Tong?
1: Walk-in kita galakkan supaya didaftar di QR code, supaya nanti kita boleh rancang lah berapa orang peserta, things like that, you know? Sebab kita sediakan makanan, all that, takut nanti ada
0: yang tak dapat
1: tak
0: kan?
1: Dapat pula.
0: Jadi untuk itu, untuk tempoh mendaftar ni sehingga bila?
1: Program ni 18 hari bulan. Kita mungkin kalau dah katakan data kita menunjukkan terlalu ramai atau terlebih ramai, kita mungkin akan tutup itu pendaftaran itu.
0: Tak apa, daftar je dahulu. Kalau misalnya dapat untuk daftar, maksudnya ruang dia masih ada. Kalau misalnya tak dapat, maksudnya dah penuh. Betul. Okey, baik. Cik Tong, kita layan lagi sebuah lagu Cina, tapi yang pastinya kedua-dua lagu ini dinyanyikan oleh orang Malaysia. Okay. Jom kita sama-sama dengarkan Cantik Ngoi Ni. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Yeah,

0: Baik, 11.49 minit pagi. Sekali lagi, tarikhnya adalah 18 Oktober 2026 di Hotel Renaissance Johor Bahru. Betul kan, Cik Tong?
1: Ya, ya.
0: Ya, untuk program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura. Ini khusus untuk mereka yang memang bekerja di Singapura.
1: Rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura.
0: Bayaran bulanan banyak tak agak-agak dalam perancangan untuk skim ini?
1: Tahan
0: yang
1: itu,
0: biasa kalau bulan-bulan tu yang sebenarnya yang menyebabkan antara ramai orang nak beli insurans, dia akan fikir beban yang ditanggung untuk untuk membayar bulanan.
1: Ya, dia hari tu daripada perbincangan awal tu dia kata kalau minima ialah RM12 lah. Tapi kita masih dalam peringkat perbincangan. Sebab benda ni belum dilaksanakan lagi kan. Kalau ikutkan perbincangan, dia mungkin ada plan-plan dia tahu. Mungkin plan satu dia RM12. Plan kedua mungkin lebih mahal lah daripada plan pertama tu. Sampailah mungkin maksimum paling mahal mungkin plan keempat lah. Tapi ada pilihan untuk mereka yang nak subscribe wakaf perlindungan sosial ni.
0: Tapi yang pastinya maksudnya dekat sini Pakeso menawarkan tidaklah mahal mana. Betul kan? Berbanding dengan insurans yang lain ada. Tapi dia punya benefit, dia punya kelebihan, dia sama dengan insurans yang lain ada.
1: Dia sebenarnya tak sama dengan insurans luar. Sebab Pakeso ni dia coverage faedah dia adalah macam satu package tau. Biasanya kalau berlaku kemalangan, biasanya orang berinsurans itu dia akan claim medical benefit dulu.
0: Betul.
1: Lepas tu dia akan claim untuk replacement of income. That means ganti pendapatan dia. So selepas itu dia akan claim untuk kecederaan dia pula di bawah permanent disablement benefit. Dan kalau dia perlukan rehabilitasi, Pakeso akan beri rehabilitasi kepada dia secara percuma. Dan in fact kalau dia buat fisioterapi pun, kita akan bayar allowance kepada dia. Dan biasanya kalau berlaku kematian pun ada skim pencen tau, macam faedah orang tanggungan kan. Kemalangan merupakan kematian, Pakeso bayar pencen kepada waris dia. So dia tak sama dengan perlindungan seperti insurans swasta lah, di mana mereka kebanyakannya bayar secara lamsam satu amount. Pakeso dia satu package.
0: Ada package yang jenis untuk menabung tak? Untuk menabung masa akan datang? Ataupun memang ini lebih fokus kepada kesihatan semata?
1: Bezanya Pakeso dengan KWSP tu, sebab Pakeso ni dia skim insurans. Dia bukan skim simpanan. So dia tak ada skim untuk menabung. Because dia adalah berbeza objektif dia dengan contohnya lah KWSP tu. Kalau KWSP tu dia lebih kepada menabung untuk hari tua kita.
0: Baik. Untuk 18 Oktober nanti, siapakah yang bakal hadir antara orang-orang yang mungkin beri ceramah ataupun yang berkongsi info ni untuk 18 sepanjang 18 hari bulan tu nanti?
1: Setakat ini CEO Pakeso sendiri akan hadir, iaitu Dato' Seri Dr. Muhammad Azman bin Ajis Muhammad, dan juga Datin Patuka Anizan Siti Hazar, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Republik Singapura.
0: Okey, kita harapkan ramailah yang boleh hadir untuk mereka yang berulang alik dari Johor Bahru ke Singapura, begitu juga sebaliknya. Ini memang fokus untuk yang bekerja di Singapura, atau kalau misalnya mungkin ada yang bekerja di luar negara lain, boleh sertai tak?
1: Ya, tapi untuk peringkat permulaan ni, kita fokus kepada pekerja Malaysia di Singapura dahulu. Mungkin selepas itulah kita boleh extend kepada mungkin sebelah Thailand ke.
0: Sebab itu hadirnya Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Republik Singapura. Yang ini pun sebenarnya nak minta kerjasama juga dengan Singapura kan. Sebab apa-apa berlaku kemalangan di luar negara, kita tak nampak. Tapi kita perlukan bantuan daripada mereka untuk mereka dapat claim, dapat sesuatu daripada pihak Pakeso. Okey, baik. Apa yang perlu selepas daftar ada apa-apa perlu yang bawa dokumen untuk hadir 18 Oktober atau bawa diri saja?
1: Bawa diri saja, dokumen tak perlu. Tak perlu. Scan QR code masa pendaftaran.
0: Yeah. Ada apa-apa pesanan daripada Encik Tong khusus untuk para pendengar Johor FM?
1: Pesanan saya ialah ambil peluang ni lah untuk memberi feedback kepada pekerja supaya kita boleh membentuk satu skim perlindungan sosial yang sesuai dengan kehendak di lapangan.
0: Kepada para pendengar yang nak dapatkan QR code ni di mana? Nak scan di mana? Ada di di mana-mana website atau
1: ada di media sosial dan juga website Pekeso dan juga mana-mana poster lah yang mengiklankan program ini.
0: Baik, Encik Tong, terima kasih banyak di atas perkongsian ini. Kalau ada info dan juga maklumat khususnya yang berkaitan dengan Pekeso, kita terbuka tangan luas untuk Encik Tong hadir untuk berkongsi maklumat tersebut, dan semoga berjaya untuk program promosi program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura, dan semoga kita nak sama-sama dengarlah ianya dibentang di parlimen nanti.
1: Terima kasih.
0: Baik, itu dia tadi kita telah pun bersama dengan Encik Tong Sin Chuang, pengarah pejabat Pekeso Negeri Johor, untuk segmen tajaan bersama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso bercerita berkenaan dengan promosi program Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan saya, Suzy dan juga Jihah akan bersama dengan anda minggu depan. Minggu depan Suzy seorang. InsyaAllah akan bersama dengan anda melalui segmen Aura Permata. Selepas ini, rakan tugas Nurul Hudarullah akan temani anda melalui segmen Variasi Permata. Daripada saya, Suzilawati, Mama Smith, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Dan sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye, Anyong.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun berperingkat.

Itulah bersama daripada Afiq Syazwan dengan lagu bertajuk Kepak Kepuk. Banyak betul lagu kahwin sekarang ya. Ujung-ujung tengah-tengah minggu ni kan, main lagu-lagu kahwin kan. Tak apa, kita bagi semangat sikit untuk bakal-bakal mempelai kita, membuat persiapan. Mungkin dia akan melangsungkan perkahwinannya pada hujung minggu ni. Mungkin insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusannya. Sebab kalau nak buat satu majlis ni, tak kisahlah majlis tu besar ke kecil, persediaannya kena rapi. Jadi kita nak yang terbaik untuk tetamu yang hadir. Betul tak eh? Macam kita jugalah dulu-dulu. Kalau boleh semua nak perfect. Gitu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sudah pun pukul 12.16 minit tengah hari. Berada di segmen yang kedua pula di Johor FM. Apalagi kalau bukan variasi Permata. 12 tengah hari hingga ke pukul 6 petang untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan pertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lisa. Selepas DJ Suzy dan juga DJ J. Temani anda tadi mesti segmen yang pertama, iaitu Aura Permata. Untuk 6 jam seterusnya kita akan dengarkan banyak lagi koleksi-koleksi lagu. Saya akan putarkan untuk anda sebagai hiburan untuk semua. Juga info-info untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Tadi kita dah dengar cerita berkaitan dengan pekesok. Best eh, seronok. Tetapi ni mereka yang bekerja di Singapura. Okeylah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada, terus jadikan kami teman anda untuk hiburan juga info untuk semua. Itu juga bersama dengan KOI Koi dengan lagu yang bertajuk Mahat Dika untuk semua.

Anda yang bekerja di Singapura dan saya terharu ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah tak terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkeso? Perkeso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkeso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia Singapura Ahad 18 Oktober jam 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Abella, sudah pun pukul 12.37 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, okay? Bella, saya nak baca berkaitan dengan situasi jerebu di Johor. Hanya stesen Segamat saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana. Manakala 7 stesen pemantauan lain merekodkan tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Satu je, satu daerah je Segamat. Nak pindah Segamat ah, duduk dengan mak ngabak. Okey, Segamat 93. Okey, sederhana tangkat 146, Keluang 152, Batu Pak 152 juga, Lakin 165, Kota Tinggi 167, Pengerang 168 dan Pasir Gudang 177. Semua status tidak sihat. Yang Segamat sahaja sederhana, bukan baik. Kadang-kadang dia akan bertukar jadi tidak sihat. Jadi kepada anda, pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Selatan, kena sentiasalah berhati-hati. Saya nak kongsikan juga, jerebu ancaman kesihatan, lindungi keluarga dan juga diri kita sendiri. Saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Perumahan Selatan. Okey, pendedahan kepada jerebu secara berterusan boleh menjejaskan kesihatan khususnya sistem pernafasan serta boleh memburukkan lagi keadaan individu yang mempunyai penyakit paru-paru dan juga jantung. Antara gejala kesihatan yang terjadi akibat jerebu antaranya tekak gatal dan batuk, kerengsaan pada bahagian tekak serta saluran pernafasan, hidung berair dan juga kerap bersin, ketidakselesaan akibat partikel pencemaran di udara, mata pedih dan juga berair, kerengsaan pada mata akibat pencemaran udara, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Risiko lebih tinggi bagi individu yang mempunyai masalah pernafasan serta sakit dada dan kulit gatal. Gejala lain yang boleh berlaku dan perlu diberikan perhatian. Saya rasa yang saya ramai alami adalah seperti sakit tekak. Betul, gatal, batuk, betul lah. Hidung berair saya tak dapat lagi. Mata berair pun belum, alhamdulillah. Sukar bernafas tu macam ya, macam tak. Tapi sakit dada dan kulit gatal ni, saya sakit dada ada. Tapi anak-anak saya, dia kulit dia gatal-gatal. Saya semalam vacuum rumah malam-malam. Macam cerita Man Laksa. Malam-malam bersihkan rumah, vacuum rumah. Sebab dia kata badan dia gatal-gatal. Saya pun pakailah minyak yang mak saya buat. Mak saya ada buat minyak sapu lah kan. Saya sapu untuk anak saya. Sebab memang kebanyakannya semua gatal-gatal dekat kaki, dekat bahu semua kan. Anak saya 4 orang kat rumah tu. Jadi ini salah satu tanda jerebu lah, gejala kesihatan akibat jerebu. Okey, kurangkan ataupun tangguhkan aktiviti di luar bangunan. Guna pelitup muka N95. Tutup tingkap bagi mengurangkan kemasukan udara tercemar ke dalam rumah. Elakkan aktiviti fizikal lasak dan merokok di dalam rumah. Ini perlu ditegaskan. Minum air secukupnya. Ini adalah bagaimana untuk kita melindungi diri daripada jerebu. Dan siapa golongan yang perlu lebih waspada? Terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas, individu yang mempunyai penyakit paru-paru seperti asma dan juga individu dengan penyakit jantung. Okey, paling senang kalau nak semak IPU, semak bacaan indeks pencemaran udara IPU secara berkala melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Jangan pandang ringan jerebu. Kesihatan anda keutamaan kita. Kita jaga kita. Pula teruskan lagi hiburan bersama dengan Awi Rafai. Pulanglah untuk semua. Ada juga ada jebat pencuri hati untuk anda.

Itu dia, Aida Jebat pencuri hati untuk anda. 12.49 minit tengah hari. Baiklah, untuk pandang muslimin dan muslimat, solat pada Zohor bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.50 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.54. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 12.55 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4, Batu Pat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 12.58 minit tengah hari.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Anda yang bekerja di Singapura dan setiap hari ulang-alik dari Johor, ini untuk anda. Pernah terfikir kalau berlaku kemalangan dalam perjalanan antara Malaysia dan Singapura, siapa yang akan melindungi anda? Perkiso sedang mencadangkan skim lindung kendiri khusus untuk pekerja rentas sempadan. Tapi sebelum cadangan ini dibawa ke peringkat seterusnya, Perkiso nak dengar suara anda. Jom hadir ke Jelajah Lindung Dialog Pekerja Malaysia-Singapura Ahad 18 Oktober pukul 8.30 pagi di Hotel Renaissance Johor Bahru. Percuma dan terbuka kepada pekerja rentas sempadan. Suara anda penting. Jumpa anda di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi muhasabah diri. Merujuk kita sebagai hamba Allah ataupun hamba hanya pada nama sahaja. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kita semua mengaku hamba Allah. Tetapi sejauh mana kita benar-benar menjadi hambanya? Adakah kita tunduk hanya pada tikar sajadah atau seluruh hidup kita tunduk kepadanya? Maka hari ini mari kita muhasabah, adakah kita ini hamba yang sebenar atau sekadar pada nama? Ada 6 perkara yang ditekankan supaya kita selalu muhasabah diri kita. Yang pertama, kita perlu muhasabah tentang ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tanya pada diri kita, adakah hidup kita berpusat kepada ibadah? Apakah kita dah muhasabah diri kita? Apakah kita dah beribadah kepada Allah? Maka istiqomahkan ibadah kita sehingga kita tutup mata yang terakhir. Yang kedua, muhasabah tentang keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan kita itu bergantung kepada niat. Kita buat baik kerana Allah atau kerana manusia? Kalau kerana manusia, kita muhasabah diri kita supaya ada penambahbaikan, supaya nanti setiap kebaikan yang kita buat ikhlas kerana Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanya pada diri kita, aku buat ni kerana Allah atau kerana manusia? Kalau kerana Allah, maka ia menjadi amal yang benar-benar Allah terima. Yang ketiga, muhasabah tentang rasa bergantung kepada Allah. Bila susah, siapa yang kita cari dulu? Allah atau manusia? Jangan bila kita senang, baru kita bersyukur. Bila kita susah, kita lupa kepada Allah. Atau, jangan bila kita susah, baru kita cari Allah. Tapi bila kita senang, kita lupa kepada Allah. Yang keempat, muhasabah tentang syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Kita lebih banyak mengeluh atau bersyukur saat ini. Kalau sekiranya lisan kita sukar untuk bersyukur, perlahan kita ketuk hati kita, kerapkan untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur tadi, Allah tambahkan lagi nikmat yang ada pada diri kita. Yang kelima, muhasabah tentang dosa yang diremehkan. Dosa kecil yang berulang-ulang, dia boleh menjadi besar di sisi Allah. Maka kita jangan merasakan ini dosa kecil je, tak apa, Allah ampunkan. Ini dosa kecil je, jangan. Tapi bila dosa itu nampak kecil, kita rasa kecil, sebenarnya bila dia ulang-ulang, dia akan menjadi besar di sisi Allah. Yang keenam, muhasabah tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkan mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Bila kali terakhir kita ingat mati dengan serius? Kalau kita masih jauh untuk ingat kepada kematian, maka saat ini kita pujuk hati kita untuk banyakkan ingat kematian. Kenapa? Bila mati nanti, nikmat itu yang ada pada diri kita semuanya akan hilang. Jika kita benar-benar sebagai hamba, maka hidup kita akan berubah. Jangan tunggu dipanggil hamba Allah, tetapi jadilah hamba Allah yang sebenar. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah muhasabah diri kita. Semoga kita nanti di saat kembali kepada Allah membawa amalan yang baik-baik serta amalan

0: itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Johor FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud was salatu was salamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, di kalangan penduduk Bani Israel, ada seorang lelaki yang amat kaya, yang kekayaannya luar biasa. Dan dia ini memiliki seorang anak saudara, yang mana anak saudara ini dari segi peraturan dan undang-undang yang ada di zaman itu, dia akan dan berhak serta bakal mendapat harta pewarisan daripada pakciknya sekiranya pakciknya meninggal dunia. Namun oleh kerana anak saudaranya ini diganggu oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ketamakan, sehingga dia tidak sabar untuk mewarisi harta kekayaan bapa saudaranya. Lalu apa yang telah dia lakukan ialah, tanpa ada perasaan belas dan kasih kepada pakciknya yang sudah berumur, dibunuh pakcik itu. Kerana dengan harapan semakin cepat pakcik itu meninggal dunia, semakin cepat dia dapat mewarisi harta. Lalu ketika itu setelah membunuh, dia merasa ketakutan, merasa terkejut. Kalaulah keluarganya mengetahui tentang perbuatannya, pasti dia akan dikecualikan daripada menerima harta pusaka. Lalu dia angkut jenazah ini, dibawa pergi ke satu tempat, pergi ke satu perkampungan, pergi ke satu penempatan, ditinggalkan di hadapan rumah seseorang. Dengan harapan penduduk di situ, empunya rumah itu, akan dituduh pula telah membunuh pakciknya. Maka keesokan paginya berlakulah huru-hara, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan di antara penduduk tempat itu yang dituduh membunuh dengan ahli keluarga pakcik kepada anak ini, yang mana mereka menuduh penduduk di tempat itu yang membunuh. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Diringkaskan cerita, ketika berlaku pertelingkahan tersebut, maka salah seorang daripada mereka mencadangkan, kenapa tidak kita bawa kes ini kepada Nabi Musa AS. Akhirnya mereka bersetuju. Kedua-dua pihak yang bertelaga setuju. Dibawa, diangkat mayat itu, dibawa kepada Nabi Musa. Lalu dibawa Nabi Musa. Nabi Musa pun menyatakan dia akan berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan jalan penyelesaian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka agar untuk menyembelih seekor lembu. Orang-orang Bani Israel terkejut. Mereka mempertikaikan perintah Allah. Pada mereka, apa logiknya? Apa hubungannya? Apa realiti yang patut diterimanya? Seorang yang telah dibunuh, kemudian untuk menyelesaikan kes bunuh ini, disuruh pula untuk menyembelih lembu. Lihat, perangai Bani Israel. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa AS, "Atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, adakah engkau nak menjadikan kami ini main-main, ejek-ejek?" Seolah-olah begitu kata mereka. Lalu Nabi Musa kata, "Buat sahaja. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ni menjadi orang yang jahil." Dengan kata lain, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, hanya taat dan perintah Allah pasti akan ada penyelesaian. Lalu Bani Israel membuat dalih dengan macam-macam cara. Mereka tanya berbagai tentang ciri-ciri lembu itu. Mereka tanya tentang umur lembu kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan penuh kesabaran menerangkan, lembu itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pastikan umurnya pertengahan umur pada umur lembu tersebut. Kemudian mereka tanya lagi, "Wahai Musa, apakah warna bagi lembu tersebut?" Nabi Musa menjawab, "Warnanya adalah warna kuning. Warna kuning yang agak tua. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha." Warna kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka tanya setelah umur, setelah warna, mereka tanya apa ciri lain yang ada pada lembu tersebut yang kami perlu cari, yang perlu kami dapatkan untuk kami sembelih ni, wahai Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah. Kemudian Nabi Musa menerangkan, lembu yang patut kamu cari itu adalah lembu yang memiliki ciri di mana belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Lembu itu belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman. Lembu itu mestilah langsung tidak ada kecacatan. Lembu itu mestilah tidak ada sebarang belang dan garis-garis pada badannya. Lalu mencarilah dengan penuh kesusahan Bani Israel ini sehingga mereka akhirnya mereka dapat juga berjumpa dengan lembu, seekor lembu yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian lembu itu disembelih dan sebahagian daripada anggota lembu itu diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan kepada jenazah tadi, untuk diketukkan kepada mayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu tersebut. Kemudian mayat yang tadi yang telah pun mati dihidupkan oleh Allah dan dia memberitahu bahawa orang yang membunuh dia adalah anak saudaranya. Allah Ta'ala menjelaskan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maksudnya demikianlah Allah boleh berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu memahami dan mengerti. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, perintah Allah, suruhan Allah, arahan Allah, urusan kita sebagai hamba ialah mentaatinya, bukan mempertikaikannya, bukan mengabaikannya, apalagi meragui dan mengingkarinya. Sebagai hamba Allah, tugas kita ialah mentaati perintah Allah, menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah di sebalik segala urusan yang melibatkan perintah dan larangan pasti akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala. Bukan urusan kita untuk mempertikaikan, bukan urusan kita untuk mengingkari setiap satu arahan dan suruhan. Tetapi sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita mengambil kisah inspirasi ini, betapa ketaatan kepada Allah adalah urusan yang besar dalam kehidupan kita dan sepatutnya menjadi keutamaan dalam kita menjalani kehidupan. Sinar pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
3: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beri kau glosari dialek Johor. Maksudnya, puas. Terlalu lama mencari sesuatu. Ayat contoh, berikap saya mencari limau nipis 7 serangkai ke hulu dan ke hilir, masih belum berjumpa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis.
0: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu cakap bagus.
0: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
1: Nalla irike.
0: Nalla irike.
1: Betul.
0: Ini kita biasa dengar Tambi sebutkan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irike.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Kis dah boleh buat ayat sendiri.
0: Dah boleh dah boleh. Sekarang. Dia dah jadi semakin hari semakin nalla irike.
1: Nalla irike. Macam tu.
0: Kan, Pak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
1: Gulung.
0: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
1: Irike, betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, Kalikum.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Hai. Kak Cik datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan, macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua dah tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan. Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan, kemudian tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sental-sental tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercuma ke apa kan, jadi jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni kita buat hari ni, basuh hari buat hari ni. Jadi cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Iyalah, kalau tak masak nasi mana nak dapat air basuhan beras kan. Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur mengandalkan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Bella, sudah pun pukul 2.22. Cantik. Okey, bermakna kita berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda dalam variasi Permata edisi hari ini. Hari ini hari Rabu, 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 jam adil awal 1446 Hijrah. Yang sesi pagi, sekolah pagi, alhamdulillah selesai. Okey, tapi kerja sekolah ada lagi yang perlu buat. Yang sesi petang baru bermula. Gitu ni untuk PDPR lah, untuk anak-anak kita betul tak hari ni kan? Jadi tengoklah, mungkin ada yang mak kena sesi pagi, abah kena ajar anak sesi petang, gitu kan. Tak pun mungkin yang mak kat rumah, mak lah yang paling sakit kepala. Kalau yang ada dekat rumah yang bekerja ataupun yang suri rumah kat rumah ni kan, dia yang paling pening. Sesi pagi lain, sesi petang lain. Padahal sesi petang ni dah dengar ni, mak marah untuk yang sesi pagi, adik-adik kakak-kakak yang pagi ni. Tapi petang pun dia buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab memang nak kena marah. Kalau tak kena marah satu hari tu, dia macam ada benda tak kena. Gitu. Kenapa hari ni mak tak marah? Kenapa hari ni mak macam tak membebel? Ibu tak bising-bising kan? Selalu ibu pantang, bangun tidur, celik mata je. Mata dia buka, mulut dia pun buka. Itulah ibu-ibu, mak-mak, mami-mami. Kan, mama-mama semua yang ada dekat rumah ni. Itulah umi-umi semua. Ya Allah, lagi PDPR kan? Kita tak tahu macam mana cikgu dekat sekolah boleh handle anak kita kan, boleh kawal anak kita, boleh jaga anak kita. Padahal ramai, satu kelas 40 orang, 30 orang. Tapi cikgu boleh ajar. Itulah kelebihan seorang guru untuk mengajar anak-anak dalam satu kelas seramai 30 orang, 30 lebih, 40 kan. Yang sikit tu alhamdulillah, yang ramai tu aja pening. Okay, rasalah kita dapat rasa pengorbanan cikgu. Terima kasih cikgu sebab selama ni ajar anak saya yang seorang dah 19. Alhamdulillah, terima kasih cikgu yang mengajar anak saya. Yang seorang dah 17. Alhamdulillah, yang lagi 10 tahun, lagi 2, 9 tahun. Terima kasih untuk semua cikgu-cikgu yang mendengarkan Johor FM Permata Selatan ketika ini. Jasa baik cikgu, pengorbanan cikgu, tahap kesabaran yang sangat tinggi untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi orang yang berguna. Adab nombor satu, dua ilmu. Kalau ada ilmu, tak ada adab, out. Kan? Kalau ada adab, tak ada ilmu pun out juga. Jadi kena dua-dua ada. Walaupun nombor satu, nombor dua, tapi dua-dua tetap ada adab dan juga ilmu kena ada. Belajar tinggi mana pun, kalau adab tak ada, orang tak pandang dik. Biar adab nombor satu. Okey, pandai macam mana pun, jumpa orang, salam, cium tangan, yang kenal lah sedara. Kan, senyum. Senyum ni tak payah bayar, percuma je. Jangan kedekut sangat, jangan berkira sangat dah senyum eh. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan bersama dengan anda, My Aduan Johor, perkukuh pengurusan aduan rakyat. Bila Kerajaan Negeri Johor terus memperkukuh pengurusan aduan rakyat menerusi pelaksanaan My Aduan, Johor bersepadu bagi memastikan setiap aduan dapat diselaraskan dengan lebih sistematik serta tindakan susulan dilaksanakan secara cekap dan berkesan. Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad Jafni Mat Syukur, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, memaklumkan perkara itu diberi penekanan menerusi sesi taklimat My Aduan Johor Bersepadu yang turut memberi tumpuan kepada peranan Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT dalam membantu menyelesaikan permasalahan rakyat di kawasan masing-masing. Dan inisiatif berkenaan selaras dengan agenda Maju Johor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, yang sentiasa menekankan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap, responsif dan juga dekat dengan rakyat. Mungkin ada aduan yang anda nak adukan ataupun cadangan yang baik-baik untuk memajukan negeri Johor khususnya, ataupun mungkin ada juga mai aduan berkaitan dengan negara kita Malaysia ni, kita nak yang baik-baik. Suara kita masih lagi didengar walaupun kita muda eh. Jangan cakap, oh muda tak ada orang nak dengar. Tak. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Gitu. Baik, kita nak teruskan lagi Bram sama dengan Jofli Zoo dan juga Ila Damia. Untukmu, untuk semua.

Para tujuku, misi tetap sama, yaitu menjadi MC bermutu. Dengan itu ku harus kuatkan pasukan, pakai semangat, golongan muda untuk berimpian. Walau popular, jangan sekali lupa diri. Kita boleh tipu orang, tapi tidak boleh tipu diri sendiri. Dan ingat orang tersayang, walau mereka jauh. Ingatkan yang esa dan terus bersyukur.

0: Idra bersama daripada Ke Langit dengan lagu bertajuk Sesal Mendua. Bawa kita pukul 2.39 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Juara FM, Permata Selatan. Banyak lagi hiburan saya akan putarkan untuk anda. Tapi istimewanya hari ini, pada pukul 2.45 minit petang nanti, kita akan ada tetamu yang akan bersama dengan saya. Kita akan bincangkan berkaitan dengan Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Apa kita dapat eh? Kita akan bersama dengan tetamu insyaAllah, iaitu Encik Muhammad Alif bin A. Rahim, merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Johor. Pada pukul 2.45 minit petang, jangan lupa juga pada anda untuk tonton kami secara langsung menerusi Facebook ada, TikTok official ada, dan juga YouTube channel. Ini info yang baik untuk anda berkaitan dengan Belanjawan 2027. Okey, kita nak teruskan lagi buram bersama dengan Linda. Kita dengarkan lagi ini, tapi sebelum tu ada info sikit untuk semua.
1: Aduh, ish.
2: Eh, Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar, minum kejap. Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jor FM Permata Selatan sudah pun pukul 2.46. Ini petang sahabatang untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan yang terus setia dan kekal bersama kami. Tak kira di mana saja anda berada dan apa saja yang sedang anda lakukan, tetap terus bersama dengan kami di Jor FM Permata Selatan. Okey, seperti yang dijanjikan tadi seawal pertemuan kita, saya dah wawarkan untuk bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan saya pada pukul 2.45. Ketika ini kita dah bersama pun tetamu, iaitu Encik Muhammad Alif bin Abdul Rahim, merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Johor. Kita nak cerita berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang kita dah dengar hari Jumaat lepas, betul eh?
3: Betul.
2: Jumaat lepas banyak yang diberikan oleh Perdana Menteri kita berkaitan dengan Belanjawan 2027, sasaran-sasarannya. Mm-hmm. Tapi kalau lihat, semua sasarannya dapat. Tiada yang tertinggal. Mm-hmm. Daripada golongan anak-anak, remaja, dewasa sampai warga emas pun dapat juga. Okey, limpahan daripada Belanjawan 2027 ni. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Wow, dahsyat. Okey, sebelum kita nak teruskan soalan bersama dengan tetamu kita pada petang ini, saya mungkin ada mukadimahnya lah daripada tetamu kita ataupun daripada Encik Muhammad Alif ni. Mungkin boleh kenalkan diri sikit, latar belakangnya. Okey, silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Nurul, yeah, dan juga pihak RTM, uh-huh, kerana sudi untuk menjemput saya pada hari ini. Saya perkenalkan, uh-huh, diri saya lah. Uh-huh. Nama saya Muhammad Alif Rahim. Saya merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Johor, yeah, sebuah badan yang menghimpunkan dan melaras gerakan belia, okay, bersatuan, yeah, dalam Negeri Johor lah. Uh-huh. Fokus kami di Majlis Belia Negeri Johor bukan saja kita nak bawa suara-suara orang muda ke peringkat yang lebih tinggi, uh-huh, untuk didengari, uh-huh, tetapi juga kita nak supaya anak muda ni, uh-huh, mendapat akses kepada, uh-huh, peluang pembangunan diri, uh-huh, dan juga kepimpinan, pendidikan, kemahiran dan juga ekonomi, uh-huh, serta dapat membina jati diri, uh-huh, serta dapat membina kehidupan pada masa depan lah.
2: Yeah. Okey, berkaitan dengan Belanjawan 2027 dengan bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi ini, mm-hmm, bermakna pengukuhan tu daripada atas ke bawah. Mm-hmm. Maksudnya kita nak bukan saja daripada pucuk pimpinan tapi, mm-hmm, juga kepada belia-belia, khususnya anak muda kita ni yang akan meneraju negara kita dan juga negeri Johor khususnya untuk masa hadapan. Okey, Yang Amat Berhormat juga telah mengumumkan peruntukan sebanyak 510 bilion, mm-hmm, sebenarnya. Okey, dan fokus petang ini kita tertumpu kepada golongan belia. Kalau kita lihat pun golongan belia pun banyak diberikan keutamaan juga, dan sebagai presiden belia, apa sebenarnya yang Encik Muhammad Alif nak berikan kepada golongan muda terutamanya dengan Belanjawan 2027 ni? Silakan.
3: Saya melihat, mm-hmm, pada belanjawan pada kali ini, ya, tahun 2027 ini, perkara utama yang menjadi keutamaan, mm-hmm, kita perlu melihat sama ada perkara ataupun belanjawan, mm-hmm, ini mengimbangi dua perkara. Okay. Satu, keperluan semasa,
2: betul,
3: dan juga keperluan untuk masa depan.
2: Ya, betul.
3: Keperluan semasa antaranya adalah bantuan tentang kos sara hidup, mm-hmm, pendapatan, peluang pekerjaan, perlindungan sosial dan sebagainya. Mm-hmm. Dalam masa yang sama, kita nak juga supaya kerajaan memberi perhatian juga untuk soal kemahiran,
2: yeah,
3: akses kepada pembiayaan dan juga peluang untuk, mm-hmm, membina kehidupan lebih baik.
2: Yeah.
3: And, saya melihat beberapa perkara yang relevan, mm-hmm, untuk golongan belia, antaranya kenaikan gaji minimum,
2: yeah, betul,
3: perluasan, yeah, bantuan sara hidup, pembangunan, mm-hmm, TVET, kemahiran digital serta, betul, sokongan kepada pekerja gig.
2: Mm-hmm.
3: Ini antara perkara-perkara, betul, yang memberi manfaat kepada orang muda lah.
2: Mm-hmm.
3: Tapi dalam konteks negeri Johor, seperti, mm-hmm, mana kita tengok Johor hari ini dengan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang, mm-hmm, dalam segi ekonomi. Tahun 2025 Johor menerima pelaburan sebanyak 110 bilion,
2: mm-hmm,
3: antara yang terbesar dalam negara, pecah rekod ni.
2: Betul.
3: Kan, jadi kita tak nak apa orang-orang muda khususnya dalam negeri Johor hanya menjadi penonton kepada pembangunan ni. Kita nak supaya orang-orang muda dalam negeri Johor ni mengambil peluang secara aktif mencipta nilai dalam ekonomi yang sedang berkembang. Jadi apa yang saya nak cerita apa tentang belanjawan pada kali ini supaya ianya bukan sahaja dibentangkan di atas kertas putih tapi kita nak melihat supaya perkara ini benar-benar memberi manfaat terus kepada orang muda dalam negeri Johor khususnya.
2: Dan sebenarnya kalau lihat golongan muda ataupun belia-belia kita sekarang ni, yang diberikan keutamaan adalah satu, peluang pekerjaan. Dan ada juga yang disampaikan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan bantuan. Okey, bantuan asas dan juga sumbangan tunai yang kali ini dipertingkatkan kepada golongan belia seperti peluasan sumbangan asas ramah juga kepada golongan belia B40. Pandangan tuan sendiri ataupun Encik Alif sendiri, dan juga sekarang ni kalau di negeri Johor untuk pembangunan perumahan pun ada.
3: Ya, betul. Ya,
2: mungkin mungkin kita boleh ulas sikit berkaitan dengan bantuan-bantuan yang terima oleh golongan belia ni sedangkan.
3: Saya melihat bantuan seperti SARA ni memang dia ada peranan yang penting. Kan ramai orang-orang muda khususnya menanti-nantikan tentang perkara ni lah. Ni adalah bantuan khusus kepada mereka yang berpendapatan rendah, baru memasuki alam pekerjaan atau masih bergantung kepada pendapatan yang terhad. Sebagai contoh, bila seorang anak muda ni baru mulakan kerja, of course mereka perlu menanggung komitmen yang sangat besar.
2: Betul.
3: Antaranya tentang pengangkutan, sewa rumah, makanan, bayaran pendidikan, hutang-hutang dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seumpama ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kos, terutamanya untuk mereka yang bekerja, orang-orang muda yang bekerja di kawasan bandar yang kita tahulah. Kalau kita tengok dekat dalam kawasan Johor Bahru ni, the cost of living agak tinggi berbanding dengan daerah-daerah lain dalam negeri Johor, sebab kita ni antara jiran yang paling dekat dengan Singapura. Jadi kita nak pastikan juga selain daripada bantuan SARA, bantuan-bantuan tunai yang diberikan kan kepada orang-orang muda ni, selain daripada itu juga kita nak supaya orang-orang muda dapat bentuk pekerjaannya demi masa depan, dapat membuat sedikit simpanan, sebab bantuan-bantuan ini kita tidak boleh jadikan ia satu bantuan tunggal sebagai penyelesaian masalah. Kan, sebab ini adalah satu bantuan jangka masa pendek untuk menyelesaikan masalah jangka masa pendek. Jangka masa panjang kita nak pastikan supaya anak muda ni dapat membina kehidupan dia yang lebih baik pada masa akan datang.
2: Okey, jadi sikit soalan ni saya nak tanya sikit berkaitan dengan, kita dah cerita berkaitan dengan ekonomi, pembangunan, peluang pekerjaan pun kita dah cerita. Sekarang ni banyak inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan negeri Johor khususnya berkaitan dengan pendidikan. Kita ingin melahirkan lebih ramai pakar-pakar dalam bidang pekerjaan. Dan sekarang ni anak muda lebih memilih untuk bekerja di Singapura. Mungkin daripada segi pendapatannya, kalau kita kira daripada mata wangnya, kalau ditukar pun berlipat kali ganda kan, daripada duit Malaysia dan duit di Singapura. Jadi mereka lebih memilih untuk bekerja di Singapura walaupun bukan dalam bidang profesional. Jadi bagaimana pandangan Encik Alif sendiri berkaitan dengan pandangan anak-anak muda ni, kata baik kerja kat Singapura kan, dapat gaji besar sikit, walaupun pencapaian pendidikan yang diberikan oleh kerajaan sendiri adalah mereka dalam bidang kepakaran masing-masing atau profesional. Pandangan Encik Alif sendiri
3: kan, perkara ni juga banyak kali dibincangkan dalam mesyuarat-mesyuarat kami di peringkat dasar. Kan, jadi saya pun melontarkan idea satu pandangan yang apa, satu ialah untuk kita bantu kerajaan dalam, kita bukan nak menangani diorang, kita nak kekang orang-orang muda untuk ke Singapura. Ada bagusnya mereka cross border pergi ke Singapura untuk mencari pekerjaan. Setidak-tidaknya mereka membawa balik mata wang daripada luar,
2: aliran
3: mata wang tunai daripada Singapura masuk ke Johor, kan, menambah pendapatan negeri dan sebagainya. Ini adalah satu peluang yang baik. Tapi dalam masa yang sama kita kehilangan talent, talent-talent yang sangat baik, kan, yang boleh menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara, kan, yang ke Singapura hanya kerana untuk mendapatkan tangga gaji ataupun nilai gaji yang lebih besar, kan, sebab tukaran mata wang asing tu, kan, kalau ikutkan gandaan gandaan tiga ya. Gandaan tiga. Jadi ini antara perkara-perkara yang dikerjakan. In fact, dalam beberapa forum sebelum ni, saya bersama-sama dengan pihak sekolah, bila saya interview pelajar-pelajar, pelajar-pelajar ni kata, tak apa bang, kata dia, kita orang tak sama belajar pun tak apa. Sebab nanti mak ayah belikan motor, kita cross je border
2: Singapore.
3: Pergi Singapore. Jadi saya pun pelik, Singapore ni kerja apa? Kan ada sebahagiannya yang ialah tadi, bukannya yang
2: berkait rapat dengan pendidikan mereka,
3: kadang-kadang kita bukan nak merendahkan, tidak, tapi kerjanya cuma kerja di restoran, fast food, kan, sebagai technician, sebagai tukang bersih, something tu bukannya yang high skill pun, kan, tapi sebab tukaran mata wang asing tu, kan, gandaan tiga tu yang menarik minat orang-orang muda kita untuk keluar, keluar. Tapi di negeri Johor kita ada Johor Talent Development Council, satu badan untuk menyelaras talent-talent ni, bakat-bakat ni, supaya mereka ni dapat mengembangkan bakat mereka, dapat mencari peluang-peluang pekerjaan yang setimpal dengan usaha mereka. Kan tambahan pula, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ada mengumumkan tentang gaji premium, kan, untuk negeri Johor dengan industri JSCZ. Maksudnya ada usaha daripada kerajaan negeri sendiri untuk membawa balik talent-talent daripada Singapura ni untuk kemasukan ke industri dalam negeri Johor. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengisi untuk supaya orang-orang muda yang sekarang ni mungkin masih lagi di bangku sekolah, masih lagi belajar, untuk mengisi peluang-peluang yang ada dalam JCCZ. Kan ini ada peluang yang besar. Kan 300 ribu peluang pekerjaan dalam 10 campur 1 bidang dalam JCCZ. Ini adalah peluang yang besar. Maksudnya kita tak mengekang, kita pun tidaklah membuka pintu yang luas untuk mereka ni cross border, kan, tapi kerajaan negeri Johor ada pelan tindakan untuk membantu mengeluarkan mereka. Inilah kita tahu, diorang yang kerja Singapura ni, satunya bukannya semata-mata diorang nak kerja Singapura. Keluar gelap, balik gelap. Jadi pasal saya pun pernah berbual ada kawan-kawan yang kerja Singapura juga, dia kata tak ada life, anak-anak kecil, kan, sampai risau tak kena layah. Jadi diorang pun kalau boleh nak menyumbang, cuma mungkin mereka perlukan lebihan pendapatan untuk menampung kos sara hidup dan sebagainya. Jadi usaha kerajaan negeri Johor kita boleh nampak sangat baik, kan, ada usaha yang sangat baik membawa industri-industri dalam negeri Johor, memberi pendapatan yang premium untuk orang muda negeri Johor.
2: Betul. Kalau kita lihat daripada segi usaha yang diusahakan oleh kerajaan negeri Johor khususnya untuk memberi peluang pekerjaan, kalau lihat pun sebenarnya banyak, 450,000 peluang pekerjaan, 45,000 peluang pekerjaan diberikan, dan juga untuk meraihkan pakar-pakar ni, pelbagai inisiatif yang diberikan kepada golongan muda khususnya untuk mereka kekal di negeri Johor. Dan sebab tu kalau kita tengok JSSEZ tu kan, banyak sangat peluang pakar-pakar yang kita perlukan. Jadi kepada pendengar-pendengar, terutamanya yang mendengar kita ni, golongan muda ni, ambil peluang yang ada yang telah disediakan untuk anda. Okey, jangan pergi luar dulu. Kita tengok negeri Johor sendiri. Sebenarnya negeri Johor banyak sangat peluang, dan sebenarnya bukan saja dalam industri yang besar. Industri kecil pun dipandang juga. Okey, kalau macam dari segi agro makanan pun kita pandang juga. Dan sebenarnya di selatan negara, negeri Johor ni adalah salah satu penyumbang utama untuk agro makanan, kan? Kita diberikan lebih kurang 50% ekonomi negara ni bergantung pada negeri Johor. Jadi kita kena lahirkan pakar-pakar dan juga pada anak-anak muda ni kena tetap di negeri Johor, terutamanya bangsa Johor sendiri.
3: Dia sebab dekat dalam negeri Johor ni, Nurul, dia ada satu agensi kan, yang menyelaras untuk ekonomi ni, antaranya PUJB, Pembangunan Usahawan Johor Berhad lah. Kan kalau kata orang-orang Johor duduk dekat dalam negeri Johor, bekerja di daerah Johor Bahru contohnya, jadi masa tu tidaklah habis banyak sangat dekat jalan raya. Mungkin dia boleh buat perniagaan sampingan. Perniagaan sampingan ni kalau kata dikembangkan, boleh jadi mungkin perniagaan utama. Kalau lah kata orang muda ni hari ni dia bekerja, tapi pendapatan sampingan ni, perniagaan ni dapat dikembangkan, kan, melalui agensi-agensi kerajaan negeri Johor yang kita buat, kita giatkan. Jadi mungkin dia boleh jadi usahawan yang dia boleh buka peluang lebih besar kepada orang muda dalam segi pekerjaan dan sebagainya.
2: Dia sendiri boleh jadi majikan sebenarnya. Ini kita nak, okey, kita nak berehat seketika, lepas kita nak sambung lagi dengan banyak sebenarnya. Saya nak tanya berkaitan dengan golongan muda, anak-anak muda, sebab depan saya ni ada 1, 2, 3, 4 orang anak muda ni.
3: Gen Z.
2: Ini semua Gen Z ni kan, yang akan mendengar berkaitan dengan topik kita hari ni, Belanjawan 2027 ni. Okey, kita berehat seketika.

0: Itu bersama daripada Aziz Harun, Randy dan juga Naki dengan lagu bertajuk Menjadi Dewasa untuk anda. Masih lagi bersama dengan Presiden Majlis Belia Negeri Johor itu Encik Muhammad Alif bin A. Rahim. Kita bercerita berkaitan dengan Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Apa yang kita dapat? Okey, tadi kita dah cerita berkaitan dengan perkembangan ekonomi kita berkaitan dengan JSSAZ kan. Dan sekarang saya nak tanya dengan Encik Alif sendiri berkaitan dengan sekarang ni anak-anak muda dia lebih mudah untuk menerima pembelajaran melalui digital. Gitu kan. Sekarang anak-anak muda, saya tahu bukan anak muda je, Gen Z, gen kita pun, kita dah millennial pun kena ada peranti masing-masing. Alpha dah lagi lah. Kalau Alpha tak boleh lekang daripada peranti kan. Gen Z sekarang ni pun memang kebanyakannya semua bergantung harap kepada peranti ataupun kecanggihan ekonomi yang ada, terutamanya AI. Kan sekarang ni semua nak pakai AI. Sampai saya sendiri akan tanya dengan anak, ini betul ke AI? Kan kita sendiri pun tak boleh, ini macam betul anak cakap tak, ini AI bu. Dia sendiri, maksudnya anak-anak golongan muda sekarang ni lebih pakar, lebih mahir. Saya nak tanya berkaitan dengan kecerdasan buatan ataupun AI, teknologi digital dan juga TVET. Apa yang Encik Muhammad Alif ni nampak untuk golongan muda yang berkait rapat dengan Belanjawan 2027 ni?
1: Kita melihat Belanjawan pada kali ini ada memberi penumpuan kepada AI.
0: Betul.
1: Teknologi digital antara aspek yang penting dalam mempersiapkan orang-orang muda untuk membina masa depan dalam kita tengok perubahan keadaan hari ini kan, dengan perubahan ekonomi, penggunaan digital dan sebagainya. Sebab keperluan industri hari ini berubah. Orang-orang muda, kalau dulu kita pentingkan kelayakan akademik,
0: betul
1: kan, dia tengok berapa CGPA kan, betul, apa yang dia ada kan. Tapi hari ini kelayakan akademik itu adalah salah satu daripada keutamaan. Yang lebih penting sebenarnya kita nak tengok kemahiran praktikal. Kan, kemahiran digital yang boleh menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru. Contoh antara Belanjawan 2027 ni, kita tengok ada penumpuan terhadap kemudahan IR 4.0. IR 4.0 ni Industrial Revolution 4.0, yang mana hari ini dengan kemajuan kepesatan ekonomi, kemajuan kepesatan digital, banyak AI teknologi digunakan di dalam market hari ini. Kan, jadi penumpuan ini juga memberi peluang yang besar kepada orang muda upskilling, masuk ke dalam industri ini. Kan, juga belajar perkara-perkara yang baru seiring dengan kepesatan. Cuma kita nak supaya kerajaan memberi penekanan kepada latihan-latihan AI ini atas keperluan industri. Kita tak nak nanti apabila khusus kita dah berikan, belanja kita dah keluarkan, tetapi bila dah habis belajar, diorang ni tidak ada pekerjaan yang sesuai kan, dengan apa yang dia belajar. Jadi keutamaan kita adalah apa yang dipelajari mestilah sesuai dengan kehendak industri. Kan, jadi nanti bila dia keluar adalah peluang pekerjaan dah tersedia. Kita tak nak macam sebelum-sebelum ni kita bergantung kepada kehendak. Dan kita nak supaya orang kita pandai apa, pandai apa. Tapi kita tak tengok apa keperluan industri. Jadi hari ini kerajaan mula berubah, tengok pada keperluan industri. Dan kerajaan juga perlu melihat perkara ini dalam bentuk satu kuota. Kuota industri yang diperlukan katalah hanya 100. Jadi kita tawarkan hanya 100 orang pelajar saja. Begitu juga dengan industri-industri yang berbagai. Kan, kita tak nak nanti bila lambatkan supply, demand pun tak ada. Jadi nanti bila keluar pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita tidak ada peluang penempatan di industri sebagainya.
0: Okey, kalau kita lihat pun sekarang di institusi pengajian tinggi pun, kalau kita tengok banyak kursus-kursus yang ditawarkan ni telah dibuang. Sebab mungkin macam Encik Ali cakap tadi, mengikut keperluan masa akan datang. Sebab kata, oh dah tak adalah, ini dah tak ada. Kebanyakan macam mungkin zaman kita belajar dulu lain. Okey, kita nak belajar, mungkin kita nak belajar kursus yang ini, kita nak ambil kos ni, kita kena pergi U sini. U sini ada. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Kita kena, oh dah tak ada. Sekarang ni lebih kepada, banyak kepada pendigitalan, kecanggihan ekonomi yang memang diperlukan untuk masa akan datang. Kita dah tahu dah, pendidikan pun kita dah tahu, dah boleh nampak dah. Dah boleh nampak apa yang diperlukan untuk masa akan datang. Okey, itu cerita berkaitan dengan pendidikan. Saya nak tanya, tadi kita ada cerita sikit berkaitan dengan gaji premium. Yang dicadangkan adalah RM2,000. Okey, RM2,000 ni adalah untuk yang baru masuk kerja. Betul? Okey, bagaimana pula mereka yang mempunyai kepakaran ataupun yang sama bidang belajarnya kepakaran dan ataupun mereka yang dah memang ada pengalaman bekerja di tempat lain. Maksudnya saya dekat sini, saya nak pindah ke syarikat yang lain. Saya dah ada pengalaman. Adakah gaji RM2,000 ni berbaloi berkaitan dengan pengalaman saya dan juga akademik saya?
1: Okey, kita cerita soal kenaikan tadi tekan, kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula pada Jun 2027. Tapi tidak melibatkan keseluruhan industri. Hanya syarikat yang berpendapatan 50 juta dan ke atas saja kan perlu untuk mengikut skim ni. Kan tapi kita melihat supaya perkara ini adalah satu peluang yang baik kan untuk orang-orang muda yang mana baru habis belajar masuk ke dalam industri. Tetapi kita kena melihat dari satu lagi sudut. Sudutnya ni kita nak minta supaya kerajaan cuba kaji balik kesan domino atas kenaikan gaji ni. Sebab satu kesan domino ni akan dirasai oleh keseluruhan pengguna. Antaranya adalah kos kenaikan barangan. Kan sebab syarikat yang dapat 50 juta tadi ni dia kena naikkan gaji pekerja. Tapi kos dia juga akan naik atas gaji yang tu. Jadi nak selaraskan gaji tu tak kena nak absorb. Jadi dia akan naikkan harga servis dia ataupun harga produk dia. Jadi dekat pasaran ni kita akan terima produk ataupun servis ni dengan nilai ataupun kadar yang lebih tinggi daripada hari ni. Jadi bila ini berlaku ia akan memberikan tekanan ekonomi. Jadi hari ni yang terima gaji RM2,000 dia akan spend RM2,000. Tapi yang tak dapat gaji RM2,000 tu yang dapat RM1,700 adakah dia akan spend RM2,000 juga? Jadi tekanannya akan pergi kepada dia. Satu. Yang kedua, kebolehan sesuatu industri itu untuk menyesuaikan diri atas skim yang baru ni. Satunya, mungkin pendapatan dia tidaklah bertambah. Tapi
0: harga barang naik.
1: Harga barang naik.
0: Tinggi, betul.
1: Dia kena bayar gaji lebih apa semua tu kan. Jadi itu satu perkara domino effect daripada tu. Ketiga, antara lain yang industri dah tak nak hire orang baru dah. Sebab dia dah kena naikkan gaji budak-budak ni. Jadi dia kata, oh kita dah ada tambah kos kat sini. Jadi kita nak hire baru. Jadi apa peluang? Jadi peluang untuk orang muda ni jadi slim. Dia tak nak, dia tak akan ambil pekerja yang baru. Jadi peluang tertutup kat situ. Yang keempat tadi ni, industri yang tak terkena dengan skim ni. Yang menerima pendapatan bawah daripada 50 juta. Jadi pekerja-pekerja fikir akan, oh baik aku pindah. Pergi ke company ni sebab besar. Company dapat gaji lebih besar. Dapat RM2,000 minimum. Kan itu antara efek domino efek yang kerajaan sepatutnya kena perhalusi. Kalau boleh yang dari segi the cost of living tadi tu kerajaan cuba buatkan dasar supaya tidak ada industri yang sewenang-wenang naik kan apa kos ataupun naikkan harga barangan ni supaya rakyat yang tidak terkesan dengan skim ni dapat menikmati harga yang lebih murah. Yang kedua tadi, soalan Nurul tadi berkaitan dengan saya berpengalaman. Kita nak pergi ke satu company yang dapat apa skim gaji 50 juta ke atas ni kan. Kan jadi saya fikir apabila orang yang pengalaman ni tidaklah ambil RM2,000. Mestilah dia akan dinilai berdasarkan pengalaman dia. Kan jadi tangga gaji tu ikut grade lah. Kan awak ada pengalaman 10 tahun jadi mungkin grade ni tu lebih tinggi daripada daripada yang fresh graduate yang belum ada pengalaman ni lah. Kan jadi mungkin yang RM2,000 tu untuk yang fresh graduate. Yang ada pengalaman ni, ada experience yang panjang ni kan mungkin rate dia lebih tinggi. RM3,500 premium lah mungkin. Kan itulah.
0: Jadi memang ini semua benda dah dikaji lah kan. Semua perkara ni aspek-aspek untuk golongan belia ni. Sebab belia ni, budak-budak sekarang ni dia senang macam ni. Dia tak nak baca apa-apa. Dia tak nak tahu benda yang panjang-panjang. Dia tahu macam gaji berapa, 1,500. Macam tu je. Kan dia nak benda yang tetap. Besok memang dia senang nak terima. Dia tak nak benda yang panjang-panjang nak kena fikir ni kan. Jadi kata, oh kat sini company ni RM2,000. Okey, kita ambil yang RM2,000 lah. Yang ini mungkin RM1,700. Tapi kita ambil yang ni dulu. Tapi dia tak tahu sebenarnya golongan belia ni dia kena ambil pengalaman dahulu sebenarnya. Baru boleh dapat gaji yang ditawarkan. Sebab kalau tak ada pengalaman pun, yalah kita nak bayar gaji lebih, kita nak mengajar pula.
1: Betul
0: kan? Jadi kalau macam saya jadi majikan pun agak menjadi satu kekangan jugalah untuk mengajar pekerja-pekerja baru. Betul
1: dan,
0: tak?
1: Dan kalau kata kita sebagai majikan, ada sebab kenapa kita bayar RM2,000, kenapa kita bayar RM2,500.
0: Ya, betul.
1: Mungkin workload daripada yang kita akan bagi pada pekerja ni yang dengan rate RM2,500 ni workload lagi tinggi. Ataupun mungkin dalam keadaan ataupun tempat bekerja tu di kawasan bandar yang kosnya lagi tinggi berbanding kawasan luar bandar. Dan mungkin yang 2000 ni kawasan dia mungkin dekat kawasan luar bandar atau pinggir bandar yang mungkin cost of living ni lebih rendah. Kan, jadi akhirnya nanti yang dapat 2000 ni dapat menyimpan lebih banyak daripada yang dapat 2500.
0: Ya, betul. Tapi ada juga trend sekarang tau, Encik Alif. Dia bekerja di bandar tapi duduk kampung. Sebab mungkin saya rasa struktur jalan raya kita dah cantik. Perhubungan antara daerah ke daerah ataupun daripada negeri ke negeri ni, jalan raya dia dah cantik. Jadi dia mempercepatkan perjalanan. Jadi tak payahlah sewa rumah kat bandar kan. Kita duduk kampung je lah. Mungkin bagi dia duduk kampung ni tak payah bayar rumah sewa kan. Jadi mungkin kos di kampung ni agak murah. Tapi dia kena ingat kos perjalanan tu pun kita nak
1: fikir juga. Kalau sebelum ni Nurul, kita tidak ada kuota budi tu.
0: Betul
1: kan. Jadi kita boleh gunakan subsidi minyak tu tanpa had. Cuma hari ni kita dikuotakan dengan 300 liter. Kan, jadi kalau katalah perjalanan tu jarak jauh, jadi pengguna ni menggunakan minyak yang sangat banyak, jadi kuota budi pun dah habis. Akhirnya nanti dia akan menggunakan kos yang lebih tinggi untuk perjalanan tu.
0: Sebenarnya kena fikir tu juga kan. Memang menjadi trend tapi saya rasa macam tak praktikal. Okey, soalan seterusnya, pekerja gig. Kalau saya dulu, zaman saya gig ni persembahan. Dengar-dengar budak underground kan. Macam show underground lah kalau saya gig. Tapi sekarang ni tak adalah berkaitan dengan pekerja gig. Tuntutan serta perhatian kepada penyelarasan sokongan saksama bagi pekerja gig di pelbagai platform e-hailing khususnya. Pakej bernilai RM160 juta. Okey, menerusi Belanjawan Madani 2027 yang dijangka meningkat pendapatan bersih pengantar e-hailing ataupun e-hailing sebanyak RM100 sebulan. Bagaimana Cik Alif melihat bantuan ini memberi impak ataupun kelegaan sikit lah kepada pekerja gig ni ataupun pekerja e-hailing ni?
1: Kalau kita tengok Nurul hari ni, mereka yang terutama golongan muda menjadikan pekerjaan gig ni ada sebahagiannya sebagai separuh masa. Bekerja separuh masa dekat dalam industri gig ni. Ada sebahagiannya juga yang menjadikan sektor gig ni adalah pendapatan utama. Kan, ini ada yang sebahagian jadi tambahan, jadi dia dapat mengurangkan beban kos hidup lah. Dia ada kerja utama, kerja kiki, ada balik kerja buat healing. Ada sebahagiannya yang itulah bangun pagi, e-hailing, p-hailing, itulah yang dihadapnya satu hari suntuk. Kan, jadi bantuan-bantuan yang diberikan antara kerjasama kerajaan federal dan juga Grab. Kan, ini dapat membantu golongan-golongan sasaran ni dalam penyelenggaraan kenderaan, insurans, nak tukar tayar, minyak dan sebagainya kan. Sebab yang mereka dalam industri gig ni dia lebih numpukan pendapatan bersih. Sebab apa yang dapat, contohlah dia hantar barangan daripada satu titik ke satu titik yang lain, kosnya tu bukan sekadar kos masa, kos minyak dia, kos penyelenggaraan kenderaan dan sebagainya kan. Jadi dia kena tolak, oh minyak aku berapa kan, ni nanti servis berapa apa semua tu kan, jadi berapa bersih. Jadi dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan sangat baik. Tapi seperti mana saya bagi tahu awal tadi, bantuan jangka pendek atau jangka panjang. Kan, antara lain yang kadang-kadang kita terlupa, pekerja sektor gig ni memerlukan satu perlindungan sosial. Kita risau tengah-tengah bawa motor, tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba accident, tak dapat bekerja. Jadi badan mana yang akan melindungi mereka ini? Kan, jadi kalau katalah dia tak boleh bekerja, dia takkan dapatlah bantuan daripada kerajaan tadi ni. Kan, jadi sepatutnya kerajaan perlu melihat perkara ni lebih luas skopnya. Kan, perlindungan sosial untuk mereka-mereka yang bekerja dalam sektor gig ni, untuk mereka punya insurans kalau kemalangan dan sebagainya. Dan lebih besar daripada itu, kerajaan sepatutnya melihat perkara ini satu perkara yang sangat penting. Dan mungkin ada idea untuk mengembalikan mereka-mereka dalam sektor gig ni yang ada sebahagiannya kata tak menjamin masa depan. Kembalikan mereka ini ke dalam industri bekerja dan sebagainya. Sebab mereka ni ada sebahagiannya mungkin nak balik semula ke industri, tapi tak tahu mana ruang, tak tahu apa peluang yang mereka boleh dapatkan. Dan sebahagian daripada mereka ni, kalau kata dalam negeri Johor sendiri, saya jumpa ramai antara pekerja-pekerja gig ni yang asalnya dulu berada dekat dalam industri.
0: Okay.
1: Bekerja di Singapura. Mm-hmm. Tapi apabila border tutup sebabkan mm-hmm. COVID masa
0: betul,
1: tu,
0: PKP.
1: Hilang pekerjaan. Mm-hmm. Jadi mereka ni balik keluar daripada Singapura. Mm-hmm. Balik ke sini tak tahu nak buat apa. Kerja mm-hmm. pun tak ada. Border pun tutup. Mm-hmm. Jadi apa yang diorang boleh buat, dia jadilah pekerja gig.
0: Mm-hmm.
1: Pada masa tu mungkin mereka beranggapan inilah antara benda yang boleh dibuat saya sampingan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bila dah lama-lama selesa, mm-hmm. kan dah jadi pendapatan utama.
0: Ya, betul.
1: Kan, tapi memikirkan soal masa depan tu tadi, jadi kerajaan kena mengembalikan mereka ke dalam industri semula ataupun kita fikirkan soal perlindungan sosial kepada pekerja-pekerja dalam sektor gig ni.
0: Sebab tu kalau kita lihat sekarang ni dalam belanjawan sendiri pun ada sebut berkaitan dengan KWSP. KWSP ada, Perkeso ada. Kita diminta untuk mencarum sendiri. Kalau macam bekerja sendiri, macam e-hailing, pay-hailing ni, kita digalakkan untuk mencarum sendiri untuk diri kita, untuk buat caruman sendiri, sebab ini adalah perlindungan bukan untuk kita saja, mungkin untuk keluarga. Kalau macam Perkeso, kalau cedera dalam waktu bekerja, boleh mendapat apam-pasan. Sama juga dengan KWSP. Mungkin
1: betul.
0: Selain dapat dikeluarkan ataupun boleh juga menjadikan satu tabungan.
1: Yep.
0: Kan? Tabungan
1: betul.
0: Kan? Kalau KWSP lebih kepada tabungan lah. Kalau Perkeso ni adalah jaminan ketika berlaku apa-apa perkara yang kebarangkalian yang kita tidak tak nak. Macam
1: betul.
0: Kemalangan ke kan? Kat tempat kerja, nak pergi kerja. Jadi ini salah satu inisiatif yang diberikan kerajaan kepada golongan muda untuk lebih buka minda. Macam mana kita nak jaga keselamatan kita dan juga keluarga kita.
1: Jadi ini orang-orang muda kena ambil peluang ni. Dia tak boleh hanya fikir macam benda ni enteng biasa saja. Dia kena fikir benda ni untuk masa depan dia. Dia kena ada orang kata self education. Kan, supaya benda ni dia kena buat bukan saja untuk dia, sebab kita tahu kalau kita mencarum dalam KWSP, kalau kata apa-apa jadi pada kita, manfaatnya tu dia akan turun kepada anak dan isteri kita, keluarga kita yang lain.
0: Dan sebenarnya kalau kita tahu yang kalau tak silap saya, KWSP ni kalau kita buat caruman ataupun simpanan, kita simpan RM2,500, kita akan dapat lagi
1: RM500.
0: Betul tak?
1: Saya tak pasti.
0: Saya sebab hari tu macam saya ada tanya dengan pegawai KWSP lah, kalau kita carum RM2,500, kerajaan akan bagi lagi RM500. Jadi tambahan di situ kan?
1: Disubsidi.
0: Disubsidi. Maksudnya itu satu inisiatif yang sangat bagus dan sangat baik sebenarnya kan, untuk mereka yang mungkin tak tahu sangat berkaitan dengan KWSP. Dan sebab sekarang ni KWSP pun suri rumah pun boleh mencarum.
1: Betul.
0: Kalau ada lebih kita carum je, tak kisah. Tiada had yang diperlukan, yang ditentukan untuk mencarum. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak bersama dengan Oda, Gelanggang Rasa untuk anda.

0: Itu dia bersama daripada Oda dengan lagu bertajuk Gelanggang Rasa. Okey, Cik Ali, saya nak tanya, pembiayaan mikro ataupun PKS kerajaan telah pun menyediakan 6.6 bilion ringgit untuk pembiayaan mikro menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM. Tekun Nasional pun ada. Yep. Bank Simpanan Nasional pun ada, BSN sendiri, yang menyasarkan peniaga kecil, pekerja gig serta usahawan mikro. Dan sebagai orang muda, adakah ini bantuan yang akan meningkatkan taraf hidup golongan belia itu sendiri serta merancatkan kepelbagaian ekonomi belia dan juga untuk orang muda di negara kita ataupun khususnya di negeri Johor?
1: Dalam konteks Johor, seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, kita tengok dalam Johor menerima pelaburan sebanyak 110 bilion pada tahun 2025. Saya yakin dan saya jangka pada tahun ini akan bertambah lebih lagi. Jadi saya nampak atas bantuan ini dapat membantu usahawan-usahawan dalam negeri Johor untuk satu, membuka perniagaan baru dalam sektor JSSZ, kan, untuk mengisi kekosongan dalam JETP dan sebagainya. Kan, jadi ini adalah satu peluang yang baik untuk mereka yang nak memulakan perniagaan dan mungkin untuk mengembangkan perniagaan. Tapi selain daripada itu, saya nak bawakan juga supaya kerajaan supaya meneliti perkara ini, bukan sahaja kita bagi bantuan kewangan. Kita bagi juga bantuan daripada segi ilmu. Kan, ilmunya apa? Ilmunya tentang pengurusan kewangan, latihan digital, bantuan pemasaran dan bantuan pasaran yang lebih luas. Macam pagi tadi saya bersama-sama dengan Institut Dato' On, kita cerita soal ekonomi orang muda. Kan, saya cerita dalam negeri Johor ni kita ramai usahawan-usahawan yang buat produk sendiri yang ada nilai pasaran yang besar di peringkat global. Kan, apa yang kita perlukan, kerajaan perlu satu, kita boleh buat satu pitching bersama dengan pemain-pemain industri di peringkat global untuk kita pasarkan produk-produk ini ke luar. Setidak-tidaknya bukan sahaja usahawan ni dapat bantu untuk keusahawanan diri sendiri, dia juga dapat bantu mengembangkan kan, dia punya apa, produk ke pasaran yang lebih besar. Kan, ada dapat juga bantu pasaran ekonomi negeri juga. Kan, ini antara perkara yang saya fikir dengan bantuan ni, bukan sahaja bantuan tunai diperlukan, bantuan tentang soft skill juga diperlukan untuk usahawan-usahawan ni.
0: Okey, itu dia, dah banyak kita cerita berkaitan dengan belanjawan 2027 ni, terutamanya untuk golongan muda dan juga golongan belia. Telah diberikan satu penekanan yang cukup baik untuk anda semua, terutamanya golongan muda, dan ini adalah satu langkah yang baik daripada kerajaan. Jadi kepada anak-anak muda, jangan lupa untuk ambil peluang yang telah diberikan kepada anda supaya kita tidak ketinggalan. Okey, dan sebagai penutupnya, mungkin Encik Muhammad Alif bin Irahim ataupun selaku Presiden Belia Negeri Johor mungkin boleh simpul sikit berkaitan dengan belanjawan 2027 ni, menggapai di langit, mengakar di bumi, terutamanya untuk golongan muda. Silakan.
1: Belanjawan 2027 membawa beberapa inisiatif yang relevan untuk keperluan orang muda, dari bantuan kos sara hidup, gaji, sampai pembangunan kemahiran, perlindungan kepada pekerja gig dan pembiayaan usahawan. Kan, tapi saya nak ajak supaya kita lihat perkara ini daripada sudut yang bukan sahaja pada sudut apa yang anak muda dapat, tapi yang paling penting, adakah mereka mampu untuk membina masa depan. Kita tak nak juga mereka hanya orang-orang muda khususnya dalam negeri Johor hanya menjadi penonton kepada pembangunan ekonomi negeri. Kita nak mereka memainkan peranan yang aktif, menjadi pemain industri dan sebagainya, dapat membina peluang-peluang dan

0: apa yang kita nak, adakah yang kita bagi ni mampu untuk mengubah dalam kehidupan kita ataupun negeri kita sendiri ataupun negara kita. Itu yang kita nak untuk golongan muda. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Alif bin Ibrahim, merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Johor. Kita bincang kita dengan Belanjawan 2027 untuk petani. InsyaAllah kalau kesempatan yang lain, kita akan jumpa lagi mungkin dengan topik yang lebih hangat berkaitan dengan belia golongan muda.
1: Tapi kan, soalan kena bagi tahu awal.
0: Okey, kalau kita nak tengok ada tak media-media sosial untuk berkaitan dengan Majlis Belia Negeri Johor ni?
1: Untuk Majlis Belia Negeri Johor, kita ada di laman Facebook, kita ada, kita ada di Threads, kita ada, kita ada di TikTok juga. Kan ketiga-tiga laman sosial kita ni, kita guna nama satu nama, Majlis Belia Negeri Johor. Kan Majlis Belia Negeri Johor, nampak je ada logo kita macam logo yang warna merah dan biru tu. Kan itu adalah kita punya apa, page official untuk Facebook, Threads dan juga TikTok.
0: Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Adul Ali dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar serta penonton-penonton yang menonton kita ketika ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Sebentar lagi, berita Johor FM.
5: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Masih itu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.05 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kertas Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.07 minit petang. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.08 minit petang. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.12 minit petang. Dan sebentar nanti tepat jam 4.07 minit petang akan masuk untuk solat fardu asar bagi zon 2, Johor Bahru, Kuala Kertas Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
3: Kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.
4: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh?
1: PUNB
0: menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat. PUNB, PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Teromasa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, telatah, gaya, ragam, perbuatan, gerak-geri, tingkah laku atau perangai. Ayat contoh, kami tidak tahan lagi melihat teromasa seorang wanita tua yang menengking petugas di kaunter itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.

Pasti saya akan bacakan berkaitan dengan IPU, bacaan udara. Sekejap eh. Okey, untuk yang terbaru saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, apa yang terbaru saya nak kongsikan untuk semua. Ada tak? Okey, setakat ni belum ada. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda panel solar bantu pengusaha aquaculture jimat kos bahan api. Okey, pengguna teknologi hijau khususnya menerusi pemasangan sistem panel solar bukan saja telah membantu pengusaha aquaculture di Johor mengurangkan kos operasi tapi juga meningkatkan kecekapan dan daya saing industri ternakan ikan marine. Yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati, jadikan kami radio pilihan anda. Okey, saya dengarlah tadi daripada rakan saya, sisi saya, Cik Naden. Okey, dia kata ada berlaku kemalangan. Okey, di Jalan Skudas, saya tak tahu anda dah melepasi ke belum ataupun baru nak keluar pejabat. Kabarnya ada kemalangan yang melibatkan lori terbalik di depan Balai Polis Kudai. Jadi kepada anda, mungkin yang melalui jalan tu untuk balik, kalau boleh guna jalan alternatif yang lain eh. Sebab kita dah penat-penat kan, biasa nak balik rumah, kena pula jam, ya Allah. Rasa macam jauh sangat rumah tu kan. Tapi tak apa, yang penting, kenalah sentiasa berhati-hati. Bila kita nak teruskan lagi, buram sama dengan Hatan dengan lagu bertajuk Memburu Rindu untuk anda.

Baiklah, saudara sudah pun pukul 5.48 minit petang dan saya akan undurkan diri. Selesai sudah tugasan saya untuk temani anda menerusi Barasi Permata edisi hari ini. Okey, saya mengharapkan agar semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang terus setia dan kekal bersama dengan kami terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda di awal pertemuan kita pukul 12 tengah hari tadi dan insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti. Tapi tak apa, Johor FM akan terus bersama dengan anda sehari 18 jam. Lepas ini ada balance lagi ataupun ada berbaki lagi 6 jam. Saya akan bersama dengan rakan setugas DJ Syamito akan bersama dengan anda untuk segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata bermula 6 petang hinggalah ke jam 12 tengah malam nanti. Jangan lupa juga untuk minta lagu-lagu pilihan anda diputarkan dalam zon seleksi di Johor FM Permata Selatan. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada, siapa saja penyampai yang akan bersama dengan anda di Johor FM, kami akan cuba lakukan yang terbaik untuk anda dari segi hiburannya, kan, dari segi topiknya, dari segi info-info yang kami berikan untuk anda semua. Walaupun kita sampaikan secara santai, tapi yang penting sampai. Walaupun tak dapat banyak, sikit jadilah insyaAllah. Okay, saya akan tinggalkan anda. Ada lagu dandut juga, ada lagu daripada Terra Rosa pun ada. Dan insyaAllah teruskan bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Kita assalamualaikum, selamat petang, bye-bye.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam, Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

0: Hai, saya Shu Angri, usahawan bakery di Johor Bahru. Jadi mula-mula macam saya tak percaya benda-benda macam tu yang sebenarnya. Tapi bila saya dah terkena, saya jadi slow down di media sosial tentang kehidupan peribadi saya. Saya pernah jatuh, akaun media sosial saya kena hack, handphone personal saya kena hack. Jadi mungkin akibat penyakit ain tu, sebab hati manusia tak semua sama.
1: Ya. Yeah.
0: Ada orang tengok, wah best, dia akan bagi support semua. Ada setengah orang tengok, dia mula rasa iri hati,
1: cemburu,
0: hasad. Even alah dia ni asyik post ni, kat situ dia dah sebenarnya dah ada, dah timbul lah penyakit ain. Jadi saya kena, jadi saya mengambil pengajaran apa jua yang saya miliki secara peribadi, ada yang saya boleh post, ada yang tidak. Contoh macam mungkin saya dapat projek besar daripada klien yang ternama, tapi saya tidaklah expose yang terlalu sangat. Mungkin kita nak beritahu yang okay, kita dapat, sebab kita nak beritahu yang customer kita, sebab kita business, kita nak yakinkan juga sebenarnya
1: kita,
0: customer
1: kita pernah buat untuk pelanggan sekian.
0: Kita nak yakinkan, tapi dengan cara yang tidak terlalu open sangat. Jadi maksudnya, dulu saya akui saya seorang yang sukalah macam show off, beli handbag, beli semua show off, semua. Maksudnya segala materialistik, kereta ke apa-apa yang saya miliki, saya nak show off di social media, dan efeknya saya kena. Jadi ini cuma pendapat saya lah.
2: On air. Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Bisnes anda memerlukan modal untuk melangkah lebih jauh?
1: PUNB
0: menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka, kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad Rasulihil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semua.

punya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namunnya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan disitulah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yakni diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.9. Taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawit. Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan seni bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang ramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #MalaysiaMembaca.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Bahasa klasik, teromasa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, telatah, gaya, ragam, perbuatan, gerak-geri, tingkah laku atau perangai. Ayat contoh, kami tidak tahan lagi melihat teromasa seorang wanita tua yang menengking petugas di kaunter itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis.
0: Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni paling simple. Yang ni orang cakap nice, good. Maksudnya dalam bahasa Melayu kita selalu cakap bagus.
0: Bagus. Bagus dalam bahasa Tamil.
1: Nalla irike.
0: Nalla irike.
1: Betul.
0: Ini kita biasa dengar Tambi sebutkan. Dan Tambi pun dia punya bahasa Melayu dia pun nalla irike.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Saya dah tak perlu ajar lagi eh. Terus Cik Kis dah boleh buat ayat sendiri.
0: Dah boleh dah boleh. Sekarang. Dia dah jadi semakin hari semakin nalla irike.
1: Nalla irike. Macam tu.
0: Kan, Pak kata Tambi lah, lidah tu kena gulung.
1: Gulung.
0: Kan, itu caranya. Baik, lepas ni kalau anda nak sebut perkataan bagus, hebat, good, seangkatan dengannya, nalla irike.
1: Irike, betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, Karikum. Dia

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama, memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
2: Ya, saya.
1: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan. Yang lain semua kami akan uruskan.
2: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
1: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini saja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
2: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
3: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan. Johor FM di
4: setiap jalan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Buat apa tu? Sihat ke tak? Aha. Kak Cik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Biasalah kan musim-musim cerbu sekarang ni. Udara pun kurang menyenangkan. Tapi kena ingat semua kesihatan dan juga kesegaran tubuh badan pun jangan dilupakan. Okey, jadi hari ini Kak Cik nak ajak anda semua berkenalan dengan dua minuman yang boleh menyegarkan. Yang pertama, air kelapa. Best kan? Rasanya memang menyegarkan dan mengandungi elektrolit yang membantu menggantikan cecair badan. Jadi, sesuai diminum untuk membantu mengekalkan hidrasi terutamanya ketika cuaca panas. Yang kedua, air lemon. Kandungan vitamin C dalam lemon membantu menyokong fungsi sistem imun. Campurkan perahan lemon ke dalam air kosong untuk minuman yang menyegarkan. Tapi ingat dua minuman yang Kak Cik kongsikan ni bukannya penawar jerebu. Yang penting untuk anda semua musim-musim cerbu ni, kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara kita tak sihat, tutup tingkap dan gunakan pelitup muka jenis N95 jika berada di luar. Jadi dalam keadaan cuaca bercerbu ni, jangan tunggu sampai badan kita terasa tak sihat baru nak jaga diri. Jangan lupa amalkan minum air secukupnya, pilih minuman yang menyegarkan dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di sekeliling kita. Biasanya nak cantik kena rajin. Tapi kali ni Kak Cik nak ubah sikit. Nak sihat kena rajin. Rajin sikit minum-minum air lemon tu Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: bersama.
1: Johor Bahru 101.9, Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, tak kira di mana sahaja anda berada, dalam kereta ke, kat rumah ke, ataupun kedai makan ke, yang ada mungkin tengah berniaga juga malam ni, okay, yang tengah jual burger ke, di restoran ke, warung-warung ke, semua kan, okay, sediakan semoga anda semua dalam keadaan yang sihat. Yang mana tengah bertugas pun, okay, sama bertugas, okey, ha, yang mungkin berada di tempat tugas, tempat kerja lagi, okey, semoga dipermudahkan segala tugasan anda dan semoga selamat sampai ke rumah bila habis waktu kerja shift ni, okey. Dan teruskan kekal hinggalah ke pukul 12 malam 101.9 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, hinggalah ke pukul 12 malam nanti saya akan temankan anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan-pilihan pendengar untuk malam ini dalam ruangan seleksi, dan boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, hantarlah 3 lagu kan. Ha, jangan lantas satu lagu. Kalau lagu tu mungkin dah disiarkan ataupun mungkin lagu tu tak dalam list saya untuk malam ni, adalah pilihan lain untuk saya siarkan lagu anda. Okey, hantarkan melalui WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. 012-930-1019. Macam biasa, malam kita lagu saja, okey. Ha, tak ada nak ucapan-ucapan, kita memang lagu saja. Untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda, antaranya lagu kiriman daripada Wakman, okey, Kampung Melayu, Bukit Nyamuk. Dan dengarkan lagu pilihannya, Impian Seroja, Ekspedisi. Dan seterusnya lagu pilihan Nirman Jari, Perik Raja, Batu Pahat. Dengarkan lagu pilihannya pula, Wasilah Kasih daripada Okid. Okey, dan ada juga lagu kiriman daripada Haikal. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada Dharma Sutra dengan lagu bertajuk Sesat Dalam Rindu. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk ruangan seleksi hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Teromasa, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, telatah, gaya, ragam, perbuatan, gerak-geri, tingkah laku atau perangai. Ayat contoh, kami tidak tahan lagi melihat teromasa seorang wanita tua yang menengking petugas di kaunter itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batu, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangat lah percaya. Aku rasa macam kena scam je. Baik kau cek betul-betul.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni, www.nakduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Jap. Aku buka.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Beda aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.

Johor FM Permata Selatan. Okey, waktu dah pukul 11.13 minit malam untuk jam yang terakhir. Jadi sama-samalah kita terus berdoa kepada mereka berada di bumi Palestin ketika ini yang masih lagi terus ditindas oleh rejim Zionis. Okey. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga keajaiban, okay, dengan juga kuasa Allah SWT dapat membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh rejim Zionis ketika ini, okay, dengan tak indahkan suara-suara dunia yang terus lantang bersuara, okay, menghantam mereka. Tapi mereka, yalah, kan rejim Zionis, kan? Okay, baiklah, untuk jam terakhir saya terus nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda untuk malam ini dalam ruangan seleksi, antaranya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nazrul, dan dengarkan lagu pilihannya UK, Siapa Yang Rampas Cintamu. Dan seterusnya lagu daripada kiriman Izan pula, dengarkan lagu pilihannya Visa Dalam Gerimis. Dan lagu pilihan yang ketiga pula iaitu lagu daripada pengirim Arif. Okay, Arif mendengarkan lagu pilihannya Kamikaze dengan lagu bertajuk Pergi Selamanya. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata untuk ruangan seleksi. Okay, dan terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Semuanya untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Jorah Fan Permata Selatan, itulah aku daripada UKIS tadi dengan lagu bertajuk Siapa Yang Rampas Cintamu. Terus bawa kita pukul 11.32 minit malam. Terima kasih banyak untuk anda yang sentiasa kekal dengan Jorah Fan Permata Selatan, sentiasa bersama dengan Jorah Fan Permata Selatan. Ini mungkin kita ini dalam kereta, okay, dalam lori, dalam bas, okay. Semoga dipermudahkan perjalanan anda. Berhati-hati ketika memandu. Kalau rasa letih, berhentilah dahulu seketika, okay, sebelum anda kembali cegas untuk menyambung semula perjalanan anda untuk sampai ke destinasi anda. Dan juga yang tengah bertugas, sama bertugas, semoga dipermudahkan segala tugasan anda, okay. Dan semoga dilimpahi rezeki memperuah untuk anda yang mungkin juga ketika ini tengah niaga sambil dengarkan Jorah FM, okay. Dan baiklah, dan saya nak tunaikan dua lagi permintaan untuk malam ini, iaitu lagu daripada pengirim kita yang seterusnya, iaitu daripada Nur Azrin. Nak ingatkan lagu pilihannya daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keeguanmu. Dan seterusnya lagu daripada kiriman Tarmizi, okay. Nak ingatkan lagu kirimannya iaitu daripada Zabarjat dengan lagu yang bertajuk Karam. Dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk malam ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di hari, di waktu, di lain pertemuan di ruang udara Jorah FM Permata Selatan, okay. Dan didoakan semoga anda semua dalam lindungan Allah SWT, okay, yang mana tak sihat, semoga diberikan kesembuhan, okay. Kalau rasa terus berlarutan kesihatan anda, jumpalah doktor untuk dapatkan rawatan sepenuhnya, okay. Dan pengen kata-kata ini, orang yang konsisten akan kalahkan orang yang berbakat tapi malas. Orang yang berjaya bukan sebab dia pandai, tapi sebab dia tak berhenti walau serabut. Okay, yang membezakan anda dengan orang lain adalah tindakan. Kegagalan adalah peluang untuk memulakan kembali dengan lebih bijak. Ha, jadi jangan pernah kenal erti putus asa, sentiasa terus berusaha, dan semoga Allah SWT mengangkat rejak anda dan di mana makbulkan, okay, makbulkan apa yang impian anda untuk anda kecapi itu. Jadi sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat malam. Bye.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Kulai 101.9. Taip anda indah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
5: Anda kini dalam Zon King Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jo anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, dengan Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kanda nampaknya sedih?
2: Kanda kasih Baba dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulang pula. Siapa mengulang, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baru RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal, 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda, tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu, cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfuah Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Nida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, USYMC luncur terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolaha, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Biah-Biah, kita ada siapa lagi? Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi? Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Pengyu membawa kita ke 16 minit pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi apa pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rosila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjis, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acu Niza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syebani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fahniza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon. Ada juga Nur Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata tapping-tapping like-nya, kasih semangat semua Tika, Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu cipta anda Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Perpaduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom eh. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya, Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan de Rahman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kerol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bar SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan, Adir. Okey, Alan Burger Pineng, Drive Pineng, Alan Burger Geni Drive Pineng, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah Apa pun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan pelbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Seharu Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya. So

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita, kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal. Demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jaja 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yung Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, merindu tanpa kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Rahmanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nur Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, pampan Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa, lagi siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 1947, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari serewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu, kan? Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa, kata orang tu, indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula, eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu Malaysia, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin. Jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, Adi Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Mala Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju, eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini, kan. Tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan Gemulang Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella? Lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagu itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam, dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zaila Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an.
lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman ke nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Fairuz, Mama Ayu. Siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya. Katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama, semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafiq Zam juga hadir. Pom-pom-pom Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Cikgu Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak apa lagi, nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mihun goreng, macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

UK dengan rhythm si jantung hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah kementerian, Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk adik ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk, sesema dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Patih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okay, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka

0: lagi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Sisau, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Katil untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 15.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Baru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban 9.548, Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Police 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda. Kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: سبحانه وتعالى بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingati ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Ya, bagaimana nak memimpin kena ikut ya akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh itu semua ya mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita. Macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Ha, kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, ha, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Ya? Ha. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usaha untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya. Kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita ya, jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, ya, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW. Makanan Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Ya, Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita? Pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah Nabi. Dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Nah, itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Apa tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka yakni isteri kamu ya dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia. Tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis terik aja, tidak. Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk syurga orang yang tua. Eh, satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan dia dalam syurga ini yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60-70 masuk syurga, habis kuat segegam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi yang suami yang orang kata serai tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni dia ingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada pengalaman, kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je, tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang tu, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau reda, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Min Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi Nasional Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda.

Alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Maklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu Ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah muhasabah diri. Bersudahkah kita bersedia untuk diri kita? Kita berjalan setiap hari, tetapi jarang kita berhenti untuk melihat ke dalam diri kita. Kita sibuk menilai orang lain, tetapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Sedangkan suatu hari nanti, kita akan berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa harta, tanpa pangkat, hanya dengan amalan kita. Maka hari ini, marilah kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Jika hari ini hari terakhir aku, apakah aku sudah bersedia? Ada 6 poin utama muhasabah diri yang boleh kita usahakan untuk diri kita sendiri. Yang pertama, muhasabah tentang solat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "As-salah imaduddin." Solat adalah tiang agama. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka tanya pada diri kita, adakah solat kita benar-benar mengubah akhlak kita atau sekadar rutin tanpa rasa? Yang kedua, muhasabah tentang dosa yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, akan datang satu kaum yang membawa pahala seperti gunung, tetapi Allah jadikan pahala tadi seperti debu kerana mereka melakukan dosa secara sembunyi. Kita mungkin nampak baik dari segi luaran, tetapi bagaimana keadaan kita ketika kita bersendirian? Yang ketiga, muhasabah tentang masa kita. Allah bersumpah dalam surah Al-A'raf, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Maka kita lihat, masa kita habis untuk apa? Untuk media sosial, untuk hiburan, atau mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang keempat, muhasabah tentang hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam jasad ada seketul daging, yang mana jika baik daging tersebut, maka seluruhnya akan baik. Tapi jika daging itu buruk, maka seluruh anggota kita akan buruk. Maka daging itu adalah hati. Hati kita penuh dengan apa? Apakah penuh dengan dengki, penuh dengan riak, ataupun penuh dengan ikhlas? Mudah-mudahan hati kita baik sehingga menyebabkan seluruh anggota kita akan menuju kepada kebaikan. Yang kelima, muhasabah tentang hubungan kita dengan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah kepada manusia dalam surah Al-Baqarah. Kita mungkin rajin ibadah, tetapi bagaimana layanan kita kepada keluarga? Bagaimana layanan kita kepada jiran, kepada rakan, kepada manusia? Maka muhasabahlah diri kita. Yang keenam, muhasabah sebelum terlambat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan lihatlah apa yang telah kamu sediakan untuk hari esok. Hari esok bermaksud adalah hari akhirat. Apa bekalan kita? Oleh kerana itu, jangan tunggu usia tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu mati mengetuk pintu. Mulakan muhasabah hari ini kerana mungkin esok kita tiada lagi. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu muhasabah diri kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Transkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mana kepribadiannya adalah kepimpinan, kepribadiannya adalah orang yang dihormati, kepribadiannya adalah orang yang mendapat tempat dalam kalangan kaumnya. Sahabat tersebut disebutkan namanya Jabir bin Abdullah. Dan mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang berada dalam satu majlis bersama para sahabat, lalu tiba-tiba datanglah Jabir bin Abdullah ke majlis tersebut. Oleh kerana kawasan tersebut, tempat tersebut, situasinya dengan sesak, ramai para sahabat yang memenuhi di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir yang baru datang ini meninjau-ninjau, melihat-lihat ruang manakah yang dapat dia tempati untuk duduk di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia meninjau-ninjau melihat ke kanan dan ke kiri, dia dapati tidak ada tempat kosong di ruang hadapan. Lalu apabila Nabi terlihat akan ketibaan sahabat Nabi ini, yang dia ini adalah orang yang menjadi pimpinan di kalangan kaumnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selendang kain yang dimiliki oleh Nabi. Rasulullah perintahkan agar kain ini dihulurkan kepada beliau agar beliau duduk pada kain tersebut sebagai satu penghormatan kepada sahabat ini yang merupakan juga salah seorang daripada kepimpinan penting di kalangan kaumnya. Maka Jabir pun mengambil kain tersebut, dia masuk ke dalam majlis, lalu dia pun duduk. Lalu dia mengambil kain tersebut, lalu dia mencium kain tersebut. Setelah majlis berakhir, maka orang ramai melihat betapa untungnya dia mendapatkan kain dari Rasulullah. Ketika mana mereka lihat ke belakang, mereka mendapati Jabir tidak duduk di atas kain tersebut, yang mana Jabir memegangnya dan hanya menciumnya. Lalu ditanya kepada beliau, kenapa tidak duduk di atas kain tersebut? Sedangkan Nabi berikan penghormatan, Nabi berikan pemuliaan untuk duduk di atas kain itu kerana dia tidak memiliki tempat untuk duduk di hadapan. Lalu Maria berkata, mana mungkin saya akan duduk di atas kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal perbuatan Nabi yang memberikan keutamaan dan layanan seumpama itu kepada beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin akrimuh au kama qala." Apabila datang kepada kamu orang-orang yang mulia dalam kaumnya, yang dihormati dalam komunitinya, orang yang dikira sebagai pemimpin dalam pasukannya, dalam penduduknya, maka hendaklah kamu berikan penghormatan dan kemuliaan kepada orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia hari ini ada sebahagian orang yang boleh kita sifatkan sebagai pimpinan. Ada sebahagian manusia yang boleh kita sifatkan sebagai VIP atau orang-orang kenamaan yang sesederhana dari sudut pentadbiran, dari sudut organisasi, dari sudut ihwal kehidupan duniawi. Mereka itu adalah orang yang sedang memimpin, orang yang mendapat tempat dalam kalangan komunitinya, di kalangan kaumnya, dalam organisasinya. Lalu apabila kita bertemu dengan mereka dan apabila mereka datang menghadiri dan menyantuni majlis kita, maka tidaklah menjadi kesalahan apabila kita menyediakan tempat yang istimewa ataupun sedikit berbeza sebagai tanda hormat, tanda penghargaan, tanda sanjungan, tanda memberikan keutamaan kepada mereka sebagai tanda kita menyantuni dan menghormati akan kedudukan orang tersebut dalam masyarakatnya, dalam komunitinya, dalam kelompoknya. Ini menjadi satu kisah inspirasi kepada kita betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana yang sepatutnya kita laksanakan ketika kita berurusan, berinteraksi, berkomunikasi dengan sebahagian orang yang mendapat tempat yang penting dalam masyarakatnya, dalam kelompoknya. Dan ini tidak jauh daripada kepada kita dan tidak jauh kepada kita bagaimana kita menyikapi keadaan, bergaul dengan masyarakat, menghubungkan silaturahim, membentuk sifat saling menghormati dan membentuk sikap saling menghargai di antara satu sama yang lain. Apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi dan pengajaran kepada kita betapa setiap orang mestilah kita memberikan penghormatan yang sebaiknya dan selayaknya, apalagi orang itu memiliki kedudukan yang sedikit istimewa di dalam kelompoknya. Tidaklah menjadi satu kesalahan kepada kita apabila kita memberikan santunan yang sebaik-baiknya, kita beri layanan yang sedikit istimewa, kita memberikan tumpuan atas kehadiran orang yang kita maksudkan, kerana dengan kehadiran dia kadang-kadang menjadi asbab meriahnya majlis kita, akan menjadi asbab kepada barakahnya perjalanan program kita. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran orang yang mendapat tempat dari kalangan masyarakatnya juga dapat memberikan satu pengaruh yang besar bagaimana masyarakat dia dapat menerima dakwah kita, khususnya dalam mengembangkan ajaran mulia agama Islam yang tercinta ini. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Duo Aura Permata yang dinanti-nantikan. Tak adalah, saya juga gua. Okey ya. Sofie dan juga Jekis kembali menemani anda pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis. Tarikh hari ini kita dah berada di pertengahan Oktober. 15 Oktober 2026.
0: Wow, sekejap je.
1: Sekejap je kan.
0: Saya rasa daripada awal kita rasa kita baru saja menyambut tahun baru. Lepas tu kita berhari raya kan. Okay, tak sebut puasa pula. Kita berpuasa, berhari raya. Tahu-tahu dah masuk.
1: Dan hampir penghujung.
0: Masuk bulan 10, 11-12 hanya 2 bulan lebih saja lagi lah.
1: Ya.
0: Jadi apapun untuk anda yang mana ada perkara-perkara yang yalah, orang kata anda cita-citakan, anda hajatkan yang perlu dilaksanakan sebelum selesai tahun 2026 ini, insyaAllah terus kuat kan usaha anda, kuat semangat. Semoga apa yang anda azamkan, apa yang anda cita-citakan tu dapat dicapai.
1: InsyaAllah. Yang penting jangan cepat berputus asa. Sentiasa berusaha apa yang kita impikan. Dan jangan lupa sentiasa belajarlah mensyukuri setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita.
0: Ya, betul. Kalau kita tak dapat rezeki apa-apa yang kita harapkan, belum lagi lah bukan tak dapat. Mensyukuri nikmat apa yang kita ada pagi ni pun dah sangat-sangat baik lah.
1: Alhamdulillah,
0: kita diberikan kesempatan untuk bangun, untuk meneruskan tugasan, menjalankan amal ibadah kita. Jangan lupa selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling penting, mudah-mudahan. Okay? Jadi apa juga yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar lah.
1: InsyaAllah. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Lagu-lagu best semuanya menanti anda. Kalau ada cerita menarik nak kongsikan bersama dengan kami, boleh terus WhatsApp di 012-930-1019.
0: Ya, cerita-cerita anda akan kami kudarakan sekejap saja lagi nanti. Ini dia, kita ada Aizah Amdan dengan Mana Oh Mana untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Terus ceria, terus bertenaga di ruang udara Johor FM pagi ini. Sofie dan juga Cik Ki menemani anda pagi ini.
1: Di jam pertama, Aura Permata 6.43 minit pagi. Ya. Untuk anda yang mungkin dah dalam perjalanan ke tempat kerja waktu ini, kita tahu keadaan cerebu sekarang ni kan.
0: Betul.
1: Boleh mengurangkanlah kita punya jarak penghilatan lah pemandu. Waktu memandu, dia punya, kalau waktu pagi ni kabus lagi kan.
0: Tambah dengan kabus.
1: Dengan cerebu lagi. Jadi tingkatkan keselamatan di jalan raya dan apa yang perlu dilakukan ketika memandu dalam keadaan bercerebu ni, antara yang kita boleh kongsikan juga untuk anda. Yang pertama, kenalah kurangkan kelajuan tu. Jangan tahu nak laju je. Jarakkan kenderaan, gunakan lampu yang sesuai, dan kena ingat elak tindakan yang mengejut. Macam jangan membrek secara mendadak atau kita nak menukar lorong tanpa keperluan.
0: Kalau yang mana berada pada, yalah, contohlah macam jalan-jalan kampung ke kan. Selalunya kalaulah ada kenderaan yang rosak, jangan anda tinggalkan kenderaan anda di situ begitu sahaja. Kalau boleh, yalah, kena ada sesuatu yang mana orang boleh nampak kenderaan anda tu berada di atas jalan raya. Kita faham kadang-kadang ada kenderaan yang berat, contoh kenderaan berat macam lori ke kan, memang kereta sekalipun, kalaulah tiba-tiba terhenti di tengah jalan, rosak pemandangan, agak terhalang nampak. Jadi anda jangan balik dulu lah, tinggalkan ataupun nak panggil orang ke apa kan. Jadi tak ada orang yang mengawasi keadaan semasa di situ. Itulah yang berlaku sebenarnya. Kadang-kadang kita pernah dengar juga, ataupun saya sendiri pernah dengar, ada pengalaman kawan sendiri kan, yang mana terlanggar belakang, bahagian belakang lori yang mana diletakkan di atas jalan sebab lori tu rosak.
1: Yelah, mungkin tak perasan kat tepi berada di bawah jalan kan.
0: Sebab
1: tu penting kalau kita letak yang segitiga tu ke,
0: segitiga
1: atau
0: jaraknya jauh sikit lah, ataupun kena ada orang pantau kat situ menggunakan lampu ke.
1: Tambah pula keadaan waktu ni, cuaca waktu pagi semua kan. Itu kita kena tingkatkan keselamatan di jalan raya.
0: Baik, bacaan indeks pencemaran udara, kalau kita tengok setakat pukul 6 pagi tadi, ini apa yang dikeluarkan oleh Jawatan Alam Sekitar lah di laman sesawang MyEQMS, di mana di daerah Johor Bahru, di Lakin, mencatatkan bacaan IPU tertinggi sehingga 187. Okey, diikuti dengan Batu Pahat, di Pasir Gudang 181, Batu Pahat 180, juga daerah-daerah yang lainlah semuanya melangkaui 160. Ada yang 170 begitulah. Okey, bacaan indeks pencemaran udara, kalau kita lihat dengan pandangan mata kasar kita sendiri pun, di orang kata suasana di sekeliling kita ni, memang tak seperti sedia kala lah. Maknanya dia agak kelabu, agak berkabut.
1: Biasa kalau berasap, kita nampak bangunan tu, kita dah tak nampak.

0: Ada perkongsian di laman Sesawang. Okey, saya tengok yang mana ada pengguna media sosial yang memuat naik gambar. Kalau kita daripada HSA tu, dalam bangunan ni, cerita dalam bangunan ataupun kat luar, sebab dia kan tinggi sikit kan. Singapura tak nampak.
1: Tak nampak. Hilang dari pemandangan kita waktu ni.
0: Betul. Padahal selalunya tak jauh mana pun. Memang nampak kan. Tapi kali ni tak nampak.
1: Tak nampak.
0: Menunjukkan begitu tebalnya asap jerebu ni.
1: Betul.
0: Baik, jaga kesihatan anda, pakai pelitup muka N95, itu yang disarankan. Okey, sebab ianya memang digunakan untuk situasi jerebu.
1: Ya,
0: ianya
1: dia
0: agak
1: dapat
0: berbeza.
1: Menapis lah.
0: Betul.
1: Debu-debu tu. Kalau kita pakai yang biasa tu, maknanya sekadar pakai je lah.
0: Mungkin dia masih lagi dapat menembusi lah zarah-zarah halus, sebab asap ni dia membawa zarah-zarah halus yang boleh menyebabkan keradangan paru-paru.
1: Ya.
0: Okey, baik. Jadi carilah pelitup muka N95. Inilah kita ada Amira Osman dengan hati-hati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: Terus ceria bersama-sama kami di ruang udara Johor FM, Aura Permata pagi ini.
1: Ya, kan? Saya nak kongsikan untuk anda, Safi. Mungkin kita pernah mengalami situasi macam ni.
0: Apa dia tu?
1: Kita nak keluar simpang.
0: Okey.
1: Lepas tu kita nampak kereta dari arah tu makin lama, makin laju.
0: Dari arah mana? Kiri ke kanan?
1: Kanan.
0: Kanan lah.
1: Kanan
0: okay.
1: lah kan. Okay. Lagi dia nampak orang nak keluar, lagi dia tekan minyak. Situasi yang macam tu kita ni dekat simpang ni dah lama tunggu. Kalau macam saya ni kan, selagi macam macam dah tak ada kereta baru berani.
0: Betul-betul lah. Orang Melayu awak bukan orang yang berani sangat lah.
1: Takut sikit lah.
0: Okey.
1: Tapi biasa kalau dah tak ada kereta baru berani.
0: Betul-betul lah. Orang Melayu awak bukan orang yang berani sangat lah.
1: Takut sikit lah.
0: Okey.
1: Tapi biasa kalau dalam situasi macam tu kan, kita nampak yang kereta yang lagi dia nampak orang nak keluar simpan, lagi yang dia tekan minyak ni, sebenarnya kalau daripada sudut psikologinya saya baca kat sini, dia macam rasa tercabar bila orang nak masuk laluan.
0: Oh, sebab itu kan memang laluan orang tu, sebab dia nak terus kan. Itu laluan dia.
1: Laluan dia. Ha. Tapi dia nak keluar simpang.
0: Bukan. Maksud saya orang yang lalu tu, yang awak tunggu tu, situasinya awak nak keluar. Awak tunggu nampak ada kereta datang kan. Nak terus kan. Maksud saya orang yang kereta bukan awak. Orang tu memang laluan dia terus. Awak tak boleh keluar selagi dia tak lepas.
1: Betul lah. Kan.
0: Okay.
1: Tapi boleh je kalau dia macam tak adalah nak tekan lagi minyak tu. Macam tak nak bagi keluar lagi lah. Tunggu.
0: Mungkin perasaan awak je kot. Tapi cerita tu tak habis sebab masa kita dah tak cukup.
1: Oh ya, itu. Saya banyak lagi saya nak bagikan sebenarnya. Kalau orang yang macam ni dari ruang psikologi dia. Tapi tak apalah, kita sambung kejap lagi. Boleh?
0: Saya tak sangka awak nak cerita pasal perkara ni. Okay? Sekejap lagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini. Lagu yang mengambil kenangan. Kan? Untuk golongan Gen Z lah.
1: Okay.
0: Gen Z pula, Gen Y. Maaf saya.
1: Okay.
0: Gen Y. Sheila on 7 dengan Dan. Untuk anda, okey tak?
1: Lagu awak sebenarnya kan?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Terus dengar Johor FM.
1: Okay.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di jam yang kedua. Aura Permata, Sofi Nawawi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: 7.15 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang memilih siaran kami sebagai penghibur teman perjalanan anda ke tempat kerja. Dan hari itu kan Sofi, saya ada jumpa satu video lah. Dia cakap, ini sebab Joe FM lah ni mainkan lagu Hindustan. Dia siap menari dalam kereta. Wah.
0: Alamak.
1: Iya.
0: Habis bawa penari-penari semua sekali dalam kereta.
1: Dia sendiri yang berjoget dalam kereta.
0: Oh, iyalah. Tapi kena kata sebagai sumber hiburan lah orang kata.
1: Betul.
0: Kan? Tapi menari-menari juga. Fokus tu penting.
1: Betul.
0: Risau pula saya.
1: Jangan sampai menari sebab Hindustan kan. Tak. Dia siap angkat tangan.
0: Awak kena tahu menari ni dia ada banyak kategori.
1: Oh, iya ke?
0: Dia tak semestinya kalau kita cakap menari je kena yang berdiri, kena berlari sana, berlari sini, goyang sana, goyang.
1: Tapi pergerakan badan, tangan.
0: Awak pernah dengar lagu Goyang Dua Jari kan?
1: Okey, goyang dua jari.
0: Kan? Ayo kita goyang dua jari. Maknanya yang menari tu jari je.
1: Jari je.
0: Jari je, jadilah.
1: Lama tak dengar lagu tu.
0: Jadi nantilah kita cari lagu tu, okey. Baik, kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik pagi ini. Sekarang kita ada Bunga dan juga Lukman Podolski. Ini dia, pilihanmu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baiklah, menghampiri ke pukul 7.20 minit pagi waktu ini.
1: Baik, kita nak dapatkan seketika laporan trafik pagi ini bersama dengan Inspektor Suraya.
0: Ya, silakan Puan dengan laporannya.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan bertarikh 14 Oktober 2026, hari Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 263 kes kemalangan jalan telah berlaku melibatkan 2 kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di daerah Seri Alam dan Kota Tinggi. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling mulai perlahan kerana berlaku tambahan kenderaan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi masih lagi lancar. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai perlahan. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sukan Laut dan Jalan Petik Senyum masih lagi lancar. Pada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Dan saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Muatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Selamat bertugas juga diucapkan kepada Inspektor Suraya atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita Johor FM 7.30 minit pagi.
0: Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Cantulah.

0: Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan, sesi bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #MalaysiaMembaca.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
2: Johor FM.

0: Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan, sesi bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #MalaysiaMembaca.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor. 1, 2, 1, 2.

0: Ya, sebuah lagu daripada filem Happy Kushi Happy Gum. Itu dia, Say Shava Shava. Wah, penat menari lagu ni.
1: Haa,
0: kan?
1: Banyak step.
0: Dia kalau nak menari sangat, main lagu ni.
1: Main lagu ni,
2: Baru okay. Betul.
0: Baik, masuk untuk kita sama-sama ikuti.
3: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, paparan di akhbar tempatan pagi ini, berita-berita menarik untuk kita bawakan kepada anda. Kis, silakan.
1: Ini dia Jerebu, Malaysia Indonesia bincang kerjasama tangani kebakaran hutan. Malaysia dan Indonesia telah mengadakan perbincangan bagi meneroka bentuk kerjasama untuk menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang menjadi punca Jerebu rentas sempadan. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perbincangan itu melibatkan kementerian dan agensi berkaitan daripada kedua-dua negara termasuk Kementerian Luar, NADMA serta Majlis Keselamatan Negara MKN.
0: Baiklah, juga berkaitan dengan Jerebu ni di mana 27 stesen terus rekod IPU tidak sihat. Situasi Jerebu Negara tidak memperlihatkan sebarang perubahan apabila 27 lokaliti seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat sehingga petang semalam, lewat petang semalam. Berdasarkan data terkini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Pasir Gudang Johor kekal merekodkan bacaan tertinggi iaitu 181 diikuti Kelang dan Johan Setia Selangor masing-masing di tahap 179 sehingga 178.
1: Baik, lagi cerita pasal Jerebu. Langit di Kalimantan Tengah Indonesia bertukar jingga susulan kebakaran hutan terus merebak dan menyelumungi kawasan berkenaan dengan asap tebal. Tahap pencemaran udara turut meningkat dengan bacaan IPU di Indonesia melepasi 1,200 iaitu lebih 4 kali ganda daripada paras 300 yang dikategorikan sebagai berbahaya. Dan Indonesia kini berdepan dengan musim kebakaran hutan paling teruk dalam tempoh 11 tahun.
0: Baiklah, di sebalik lambaian kanak-kanak teruja tengok kereta api, tersimpan rindu seorang ayah. Ha, ini dia ceritanya. Tular juga, saya ada tengok. Awak ada tengok tak video
1: ada.
0: Ni? Kan, kanak-kanak tu seronok, dia duduk kat tepi tepi bukit tu. Tunggu kereta api lalu. Lepas tu dia lambai-lambai, kereta api tu horn sikit.
1: Ya. Yeah.
0: Tonon. Macam tu eh. Bunyi kereta api macam tu eh.
1: Boleh lah.
0: Ya, takkan pimpin lah. Okey, baik. Ceritanya, saya tak sangka apa dilakukan itu akan dapat perhatian dan besar maknanya buat mereka kerana sedar diri ini hanya insan yang kerdil. Tapi saya gembira dan bersyukur sangat-sangat jika apa yang dilakukan itu memberi kegembiraan kepada orang lain. Itu kata Muhammad Arif Aslam Mazli, 31, iaitu pembantu pemandu lokomotif kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB yang mendapat perhatian selepas tular videonya melambai kanak-kanak dari dalam tren. Dan menerusi video itu, kanak-kanak berkenaan kelihatan teruja sebaik kereta api berkenaan lalu melintas di hadapan mereka walaupun hanya dapat melihat daripada kejauhan. Dan berkongsi kisah itu, Muhammad Arif Aslam berkata dia tidak sedar pun video berkenaan dirakam dan agak terkejut selepas ia tular di media sosial. Muhammad Arif Aslam mengakui tersentuh selepas membaca komen warganet kerana rata-ratanya positif, malah turut menitipkan doa buatnya. Wah, seronok betul. Kadang-kadang kita buat satu perkara tu, kita memang yalah tak mengharapkan apa-apa.
1: Ya, anggap macam seperti biasa je.
0: Sebab
1: kan.
0: Sebab mungkin perkara tu hanya perkara kecil. Hanya dia angkat tangan balik, lambai je. Oh, teringat pula iklan kalau nak sisir kereta tu kan. Bukan kena bayar pun kalau angkat tangan. Macam tu kan. Jadi dia sumbangan dia hanya melambaikan tangan tu. Dia mendapat satu komen-komen yang begitu positif. Doa daripada para netizen.
1: Ya. Lagi kali tajuk berita, program Dapur Siswa Badani yang kini diperluas kepada Politeknik dan Institusi Pendidikan Guru IPG seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 diharap dapat menoktahkan isu pelajar IPT berlapar akibat kekangan kewangan. Dan menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri berkata peruntukan bagi inisiatif itu membuktikan keprihatinan kerajaan mengenai keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh.
0: Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kami bawakan kepada anda. Hampir pasti kita melangkah ke jam yang ketiga untuk pagi ini. Kita ada pantun teka-teki sekejap saya lagi nanti. Ya, okay?
1: Jangan lupa untuk anda follow kami di semua media sosial Johor FM.
0: Ya, ini dia. Kita ada persembahan daripada Datuk Hatan. Gerhana. Untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.